Yes, itu dia tadi Shape of My Heart ya teman 2. Dan Shape of Your Heart apa nih? Ya teman 2, kita gak bisa ngeliat secara langsung ya gimana Shape of Our Heart, tapi udah banyak banget pasti penelitian-penelitian yang meneliti your heart teman 2. Tapi teman 2, kalau misalnya kamu nih di pagi hari ini pengen dengerin RRI Semoga dan Pasar, bisa banget via streaming ya di www.rri.co.id, atau bisa juga langsung download aplikasi kita di RRI Digital. Bisa kamu download di App Store atau Play Store ya teman 2, sesuai dengan device kamu. Karena bentar lagi kita bakalan update lebih jauh lagi tentang topik obrolan kita di pagi hari ini. Apa nih yang bikin kamu happy di pagi hari ini? Pastinya selain dengerin RRI Pro 2 dan Pasar ya. Langsung di-vote sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10.000 aja.
0: Oh, kalau 8.000 boleh?
2: Oh no.
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, Nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap, terima kasih, Anak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.
5: Tahu nggak sih? Teman Pro 2, ada nggak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?
6: This is your radio.
7: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2

Ya, Teman Pro 2, kita bakalan lanjut membahas-bahas tentang topik kita di pagi hari ini. Gak lain gak bukan, Teman Pro 2, kalau kamu jam segini baru bangun sih, kayaknya udah bukan kebangun ya, harus bangun, Teman Pro 2. Nanti kamu digedor ya sama orang tua kamu, Teman Pro 2. So please wake up in this morning, apalagi it's not really morning anymore, udah cahaya sudah bersinar cerah sama Teman Pro 2.

Kalian itu jadi kepikiran gak sih teman pro 2? Dan lebih kepikiran lagi kalau kamu mampet hidungnya sedangkan kamu harus ngomong ya. Itu akan menjadi bibin dedeng. So teman pro 2, jaga kesehatan kamu ya, biar gak sampai, kalau bisa sih jangan sampai flu teman pro 2. Karena kalau misalnya kamu udah flu, itu akan merembet ke banyak sekali penyakit yang akan hadir. Apalagi sekarang El Nino lagi strong-strongnya teman pro 2. Jaga kesehatan kamu, dan kalau misalnya emang gak ada kegiatan, dia di rumah aja teman pro 2. Sambil dengerin RRI Pro 2 dan Pasar pastinya. So ya teman pro 2, kamu jangan lupa vote ya sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar. Karena bentar lagi waktunya Tia buat nyampein kamu yang mana sih yang menjadi pilihan teman pro 2, yang mana sih yang paling bikin happy lah ya. Simpelnya teman pro 2, pastinya langsung di Instagram kita di @RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan zenital adalah hujan yang jatuh di daerah tropis atau subtropis tiap tahun atau setengah tahun selama musim panas ketika matahari berada di puncak kepala. Hujan zenital adalah hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator. Sehingga, semua tempat di daerah tropis mengalami hujan zenital dua kali dalam setahun. Daerah tropis yang dimaksud berada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Proses hujan zenital terjadi akibat pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Akibat pemanasan tinggi, massa udara yang banyak mengandung uap air tersebut naik secara vertikal. Massa udara tersebut terus mengalami penurunan suhu, kemudian terjadi pengembunan atau kondensasi. Terbentuklah gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang disebut dengan awan konveksi. Akibatnya, awan menjadi jenuh dan kemudian turunlah hujan zenital.

Masih dari kawasan Metropolis Emeruk 70 dan Pasar. Ya, ya tadi teman Pro 2 itu dia dari Stateside ya, dari Pink Panthers and Zara Larsson. Ya ya ya teman Pro 2, gimana nih pagi hari ini? Apakah kamu tipe orang yang lagi mampet hidungnya gara-gara pagi ini dingin, Paul? Nih, dia mau ngasih kamu tips ya, beberapa tips kalau kamu lagi hidungnya mampet teman Pro 2. Simpel ya, bisa dilakukan secara cepat dan mudah juga bisa di rumah teman Pro 2. Salah satunya adalah dengan cara menghirup uap hangat teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 simpel banget ya, kamu cuma perlu mangkok yang lumayan gede ya, baskop mungkin ya teman Pro 2, yang berisi air panas gitu teman Pro 2. Itu isiin baskom, kalau bisa ya jangan yang bikin meleot lah kalau kena air panas ya. Jadi baskom isiin air panas atau air hangat teman Pro 2, terus kamu tarik nafas di atasnya tuh kayak kamu hirup gitu loh teman Pro 2, atau simpelnya mandi dengan air hangat teman Pro 2 untuk mengencer kan dari mampetnya hidungmu itu. Ini kalau kamu mau yang lebih gampang juga bisa kamu beli larutan salin teman Pro 2. Jadi ini adalah semprotan atau cairan pencuci hidung bergaram aman yang dipakai untuk membersihkan saluran napas. Kamu beli di apotek ya, jangan kamu bikin sendiri pakai air garam teman Pro 2. Nanti malah perih hidung kamu. Jadi itu sebenarnya nggak perih teman Pro 2 karena emang larutannya memang digunakan di kedokteran ya teman Pro 2. Jadi larutan salin namanya. Kalau misalnya kamu nanya larutan saline gitu tulisannya teman Pro 2, tanya aja nanti di apotek terdekat. Kalau nggak mau mandi-mandi basah-basahan, minum aja air hangatnya teman Pro 2. Kalau kamu pengen yang berasa bisa diisi dengan jahe ya, teh jahe teman Pro 2, atau teh sereh juga bisa banget teman Pro 2, itu menambah aroma dan ya rasanya juga nikmat teman Pro 2. Atau yang paling simpel kamu pakai air putih hangat aja yang membantu melembabkan tenggorokan dan meredakan peradangan kamu. Selanjutnya adalah tinggikan posisi kepala kamu teman Pro 2 pakai bantal tambahan ya pas kamu tidur, biar lendir kamu tidak menumpuk di saluran hidung dan menghindari mampet-mampetnya itu teman Pro 2. Next, kamu juga bisa banget kompres air hangat teman Pro 2 dengan cara menempelkan handuk basah hangat di atas pangkal hidung dan dahi untuk mengurangi tekanan sinus. Nah, kalau kamu pengen obat ya, yang obat bebas teman Pro 2 bisa cari yang ada kandungan dekongestan. Jadi itu membantu melegakan pembuluh darah yang bengkak di hidung kamu, tetapi jangan dipakai lebih dari 3-5 hari biar enggak memicu sumbatan memburuk teman Pro 2. Next ada antihistamin ya. Jadi itu cocok dikonsumsi jika hidung kamu mampet disebabkan oleh reaksi alergi terhadap debu atau udara dingin kayak yang pagi tadi Tia rasakan teman Pro 2. Jadi disesuaikan ya alasan kenapa kamu bisa hidung mampet teman Pro 2, kalau kamu pengen yang natural ya teman Pro 2, kamu bisa langsung ya dengan dikompres air hangat atau dengan minum air hangatnya langsung. Tapi kalau misalnya kamu pengen yang minum juga boleh banget teman Pro 2, disesuaikan aja ya.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Tutorial Tas Siaga Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Tas siaga bencana bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Isinya apa aja sih? Ada yang tahu nggak?
2: Aku tahu. 1. Air minum untuk 3-10 hari. 2. Makanan untuk 3-10 hari. 3. Obat P3K. 4. Obat-obatan pribadi. 5. Lampu senter dan ekstra baterai. 6. Radio dan ekstra baterai. 7. Uang dan dokumen penting. 8. Baju, jaket, dan sepatu. 9. Peralatan serbaguna kayak peluit, sarung tangan, pisau, dan masker. 10. Pembersih higienis.
1: That's right! Bencana bisa terjadi kapan aja. Selalu prepare biar nggak keteter.

Oke, teman berdua, itu dia tadi ya beberapa lagu yang sudah Tia putar in this morning vibes. Dan sekarang waktunya Tia mau lihat dulu nih gimana sih hasil pollingan kamu di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Dan ternyata teman Pro 2 setuju kalau yang paling bikin happy itu adalah akhirnya bisa nafas setelah hidungnya mampet teman Pro 2 gara-gara flu ya. Jadi teman Pro 2 mohon bersabar ya, karena situasi lagi strong banget El Nino-nya. Teman Pro 2, jaga kesehatan kamu. Dan kalau bisa sih jangan banyak-banyak yang gula-gula sambil es ya teman Pro 2. Lebih banyaklah dengan minum-minum air hangat, teh hangat, jahe gitu teman Pro 2. Dan bisa juga didoping sama jamu kalau kamu pengen yang sehat-sehat dan natural teman Pro 2. Pokoknya kamu harus ya, minimal deh air 2 liter sehari teman Pro 2 sama makan makanan bergizi biar tubuh kamu dan imun kamu siap nih menerpa atau menjauhkan dari semua virus-virus yang jahat ini teman Pro 2. Karena kita nggak sadar ya, tiba-tiba aja abis keluar bentar dan ternyata lupa pakai jaket, terus bersin-bersin deh sampai rumah teman Pro 2. Itu adalah hal yang sering terjadi dengan Tia, karena Tia mikir kayak keluarnya deket, gak usah dah pakai jaket gitu lah, dengan dress code di rumah aja. Dan ternyata dinginnya ber banget teman Pro 2. Jadi kamu jangan sepelekan situasi akhir-akhir ini karena El Nino sedang kuat-kuatnya teman Pro 2. Bahkan juga diprediksi sama BMKG akan terus menguat di bulan Agustus 2026 ini. So ya teman Pro 2, that's all dulu ya untuk obrolan kita di pagi hari ini, karena ntar lagi bakalan ada another obrolan spesial buat kamu. Start from 9 until 10 a.m. teman Pro 2, pastinya di RRI Pro 2 Denpasar. So pastiin kamu dengerin apa yang bakal Tia sampaikan sama narasumber kita di pagi hari ini. Dan kamu juga bisa nonton nanti di aplikasi RRI Digital. Nah, kamu udah punya aplikasi RRI Digital belum? Kalau belum, download dulu dong di App Store atau Play Store sesuai dengan device kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Backsound sudah berkumandang, teman Pro 2. Tia sudah memakai headphone dan pastinya sudah terpampang nyata ya di Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kamu bisa banget tonton di sana di Facebook kita atau langsung di aplikasi RRI Digital. Ini ya teman Pro 2, pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber teman Pro 2 yang bakal Tia ajak ngobrol selama sejam ke depan, mengupas tuntas ya teman Pro 2 tentang aftercare nih teman Pro 2. Tapi ini bukan sembarang aftercare ya teman Pro 2, ini versi lebih seriusnya, tapi kita bakalan bawa dengan lebih santai. Jadi kita bakalan kenalan dulu sama narasumber kita di pagi hari ini. Dari mana nih teman Pro 2? Kita kenalan dulu deh sama Kak Eri. Selamat pagi Kak Eri.
1: Pagi Mbak Tia, aku panggilnya Mbak Cake apa sih ya?
0: Tia aja lah.
1: Tia aja, ya pagi Tia ya.
0: Oke, Kak Eri apa kabar nih pagi hari ini?
1: Sangat baik dan exciting untuk pagi ini.
0: Meskipun ya, pagi ini
1: walaupun agak dingin ya.
0: Kerasa banget ya Kak Eri ya, dan memang ini sejebak Bali juga merasakannya ya. Tapi meskipun seperti itu, kita harus tetap menebar kebahagiaan juga ya. Apalagi dengan segala permasalahan hidup ini harus tetap dijalani gak sih Kak Eri? Ini daripada jauh banget ya teman Pro 2, boleh deh Kak Eri kenalan dulu sama teman Pro 2 dan dari mana nih pagi hari ini?
1: Ya. Hari ini ya, nama lengkap saya Eri Jadi Sulaiman. Saya sebelumnya aslinya dari Bandung, tapi sudah jatuh cinta sama Bali dan sudah lama juga tinggal di Bali. Nah, peran saya sekarang hari ini saya mewakili sebagai pembina Ikatan Konselor Adiksi Indonesia Provinsi Bali. Saya sebagai pembinanya.
0: Berarti memang langsung pembina dari IKAI Bali ya,
1: Kak
0: Selamat datang di Pro 2 Denpasar, Kak Eri.
1: Thank you.
0: Nanti kita selama sejam ke depan bakalan mengupas lebih jauh lagi tentang topik kita di pagi hari ini. Oh iya, kita belum nge-spill sama teman Pro 2 nih Kak Eri ya. Topik kita di pagi hari ini, kita bahas tentang pemulihan adiksi mengenal aftercare. Ini ada dua frasa yang berbeda ya Kak Eri ya. Ada pemulihan adiksi dan mengenal aftercare. Jadi dari pemulihan adiksi dulu deh Kak, boleh disampaikan lebih jauh lagi gak sama teman Pro 2? Karena kan kata adiksi itu bisa dibilang kayak memang ada katanya, tapi bisa dibilang awam juga gak sih Kak Eri?
1: Iya, adiksi itu kalau ada sebenarnya dari bahasa Inggris addiction ya, addiction atau kecanduan atau pecandu ya. Tapi kalau lebih halusnya lagi, kita bisa katakan sebagai penyalahguna zat adiktif ya. Banyak sekali karena zat-zat adiktif yang membuat seseorang menjadi seorang pecandu atau adiksi ya. Itu sih, dan adiksi inilah satu penyakit yang dikategorikan di medis ya sudah, yang menyerang fungsi otak. Fungsi otak itu jadi sifatnya kronis. Ya kenapa kronis ya, itu bisa kambuhan berarti ya, ya. Jadi kapan seseorang dia sudah berhenti masuk rehab, itu nggak jaminan juga dia tidak pakai lagi gitu. Dia tidak kembali lagi untuk mencoba zat adiktif. Jadi itu ya, adiksi itu secara singkat bahwa satu penyakit yang kronis yang menyerang fungsi otak.
0: Berarti memang bukan sekedar dikonsumsi aja, tapi jangka panjangnya ada banget ya.
1: Betul, Pak. Dampaknya, efeknya sangat
0: jangan deh. Oke, dari topik kita pagi hari ini memang adalah bagaimana aftercare-nya ya Kak ya, kalau sesuai judul kita. Setelah kata adiksi itu hadir dalam hidup dari pengguna produk. And by the way Kak, kenapa sih kita bahas dari sisi aftercare-nya nih Kak? Karena biasanya kalau udah bahas adiksi itu kan kita selalu berusaha mencegah nih. Nah ini tampil beda nih Kak Eri pagi hari ini teman produk dengan mengarah ke aftercare itu sendiri. Ada apa nih dengan aftercare ini Kak?
1: Iya, saya sering kalau ada satu keluarga atau satu pasangan, baik suami atau istri, kalau saya ditelepon untuk mereka konseling menanyakan gitu ya. Kak Eri atau Pak Eri, kalau anak saya atau suami saya ini sudah pakai masuk rehab sebulan atau dua bulan, itu sudah selesai ya gitu. Apa dia sudah kembali normal lagi, kembali sehat? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti sering muncul. Nah padahal mesti yang harus dipahami bahwa yang adiksi itu adalah penyakit yang sudah permanen biasanya di otak itu. Dalam artian tadi yang saya bilang, katakan kronis ya, ketika sudah berhenti ya, baik ada nanti pemicunya atau tidak, keinginan untuk kembali menggunakan lagi zat adiktif itu akan sering muncul. Nah makanya kenapa lah muncul aftercare atau halfway house atau rumah singgah yang fungsinya memang nanti mempersiapkan si individu ini yang penyalahguna zat adiktif ini untuk kembali ke kehidupan normal, ya, kembali menjadi seorang yang produktif lagi tanpa harus mengkonsumsi lagi zat adiktif. Jadi itu, jadi ada fase mungkin sebelum dia dari selesai rehab, kemudian antara rumah juga dan kembali ke kehidupan normal, kegiatan normal adalah namanya aftercare. Di tengah-tengahnya itu mempersiapkan si individu ini untuk secara internal dirinya maupun eksternal support system dari luar. Gitu.
0: Oke, jadi nggak bisa langsung dilepas kayak mungkin pemulihannya versi secara kesehatan, tapi kita balik lagi seperti yang Kak Eri sampaikan tadi, ini bukan menyerang tubuh aja ya Kak,
1: sampai
0: ke otak juga, psikis, ya.
1: Fisik dan psikis ya sangat, mental, emosional, psikologis itu sangat, apalagi yang dia secara menyalahgunakannya atau kecanduannya di atas 2 tahun, 3 tahun bisa dibayangkan kan, Matia ya, bagaimana kerusakan otak dan sistem tubuh kita sama zat adiktif tersebut gitu. Dan itu perlu pemulihan lama dong.
0: Gitu. Jadi berarti semakin lama semakin amsyong ya.
1: Ya, jadi jangan coba-coba sekalipun. Karena dampaknya kan ya, biasanya ada yang pertama, ada yang selanjutnya gitu. Oh iya ya, gimana sih enaknya gitu, gitu orang, tapi dampaknya sangat sangat masif, sangat untuk fisik, mental, emosional, spiritual yang saya tadi katakan itu.
0: Oke, berarti memang ini gara-gara nila setitik ya Kak ya?
1: Betul, iya.
0: Merusak susu sebelanga atau maupun juga. Berarti itu adalah salah satu ungkapan yang cocok untuk pengguna narkoba juga.
1: Iya, sangat sangat.
0: Oke, tapi sebenarnya narkoba ini adalah hal yang berdampingan dengan hal yang positif negatif nih. Kayak benar-benar di sisi jurang banget sih Kak Eri ya. Kayak sebenarnya gimana ya, kayak bilangnya narkoba ini kan adalah salah satu yang digunakan dalam medis ya Kak Eri ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi kenapa nih, gimana ya bahasanya, kenapa orang tuh bisa berpikir bahwa ini dibawa ke hal yang negatif gitu ya Kak? Karena ini kan sebenarnya sebenarnya adalah hal yang mulia lah mungkin bahasanya ya Kak ya, dari narkoba ini. Tapi kenapa semakin kesini orang-orang tuh cenderung semakin memilih narkoba sebagai jalan pintas mereka biar happy sesaat lah ya Kak ya.
1: Ya banyak banyak obat atau zat adiktif yang memang digunakan untuk medis ya, untuk keperluan medis ya. Tapi kembali karena tadi saya bilang penyalahgunaan yang seharusnya untuk kesehatan, untuk medis, tapi disalahgunakan orang yang sehat untuk mencari fun atau kesenangan lebih dari kehidupan gitu ya. Gue pengen lebih nih, pengen menikmati satu momen pesta atau apapun dengan perasaan yang euforianya yang lebih. Nah banyaklah orang yang menggunakan zat-zat adiktif tersebut gitu, yang mungkin awal-awalnya tidak menyadari bahwa itu nanti akan menjadi ada rasa ketagihan. Oh iya asik ya, nanti ada kedua kalinya, ketiga kalinya, akhirnya menjadi seorang yang penyalahguna atau menjadi seorang pecandu atau adiksi tadi. Dia apapun kegiatannya, misalkan apapun aktivitasnya, diawali dulu dengan penggunaan zat adiktif tersebut untuk mungkin meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan energi, meningkatkan cara berpikir, begitu. Dan akhirnya menjadi terjebaklah dia di penyalahgunaan zat adiktif itu menjadi kebiasaan.
0: Berarti ibaratnya kalau dari anggapan Tia, zat adiktifnya itu diganti pengganti dari vitamin ya Kak Eri ya.
1: Iya, dalam tanda kutip vitamin yang negatif ya.
0: Iya. Jadi memang itu kayak dopingnya mereka versi yang tidak seharusnya dilakukan, tapi mereka memilih itu dengan cara yang pintas ya.
1: Nah, Kak itu Eri. Doping. Doping namanya, itu tepat. Kita mendengar dalam olahraga juga mungkin ada satu seorang pelari cepat yang meraih rekornya kecepatannya, dia menggunakan doping untuk biar lebih cepat. Doping ya, itu untuk prestasi, tapi di Olimpiade, di ya satu event olahraga akhirnya kan ada tesnya. Rossi ini kok bisa mencapai 100 meter bisa 8, sekian detik.
0: Agak tidak manusiawi ya, Kak.
1: Ternyata dia menggunakan doping itu. Nah, itulah yang digunakan.
0: Berarti kata doping itu sebenarnya adalah yang negatif banget ya, Kak?
1: Iya, untuk meningkatkan tadi kepercayaan diri, meningkatkan stamina dan sebagainya ada ya, sekarang banyak fenomenanya penggunaan stimulan ya atau biasa orang tahu mungkin sabu-sabu ya. Nah, itu digunakan untuk ada orang bisa begadang atau melek mata sampai
0: lebih dari 2 hari itu,
1: dua malam, tiga malam ya, alasan pertamanya mungkin saya mengejar deadline untuk laporan, mengejar deadline pekerjaan, tapi akhirnya kan jadi kebiasaan, asik ini, gitu. Nggak bisa dibayangkan juga Matia. empat malam nggak tidur kan?
0: Waduh.
1: Ya, kita aja yang misalkan orang yang normal nggak tidak kurang tidur. Paginya gimana sih Matia rasanya kalau kurang tidur?
0: Kalau dari Tia sendiri tanpa obat pun rasanya udah sakau gitu.
1: Nah,
0: apalagi
1: dia
0: ditambah obat kan ibaratnya otak kita tuh dipinjem nggak sih kan?
1: Betul. Nah itu.
0: Agak mengerikan banget kalau udah bahas narkoba tuh Tia tuh harus mencerna dulu karena kayak gak kebayang gitu loh Kak. Karena kan pastinya kalau tidak terbayang of course bisa dibilang tidak berpikir untuk arah sana ya Kak ya. Tapi ternyata makin kesini motifnya semakin banyak.
1: Betul.
0: Bahkan ada aja di sekitar kita tanpa kita ketahui. Karena kan kita gak tahu itu bisa aja garam ternyata bukan ya.
1: Jadi PR-nya juga ya kita bekali diri kita dengan literasi ya, pengetahuan, edukasi terkait narkoba itu sendiri ya. Dan tentunya juga pertemanan, lingkungan kita lihat-lihat juga gitu lah ya, mana yang memang ini mendukung untuk saya tetap sehat, untuk tetap produktif atau sebaliknya gitu. Itu.
0: Oke, jadi memang harus pilah dan pilih teman Pro 2 yang salah satunya dengan cara dengerin RRI Pro 2 dan Pasar juga ya. Kita bakalan bahas lebih lanjut lagi tentang aftercare-nya teman Pro 2 karena kalau misalnya kita bahas narkoba mengerikan sekali ya Kak ya. Oke, nanti ya teman Pro 2 setelah lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, teman-teman berdua masih bareng sama Tia dan Kak Eri pastinya in this morning vibes. Dan teman-teman berdua kita masih bahas-bahas tentang adiksi ini teman-teman berdua and

0: pakai ini ABCD, ya pengen lupain masalahku dengan cewekku, dengan cowokku, dengan istriku dan sebagainya, dengan berbagai alasan. Itu alasan saja sebetulnya.
1: Oke, gitu. Berarti memang masalah yang dicari-cari sebenarnya narkoba ini atau mungkin
0: dua. Iya, dan itulah akhirnya kenapa di aftercare itu ada untuk melatih juga orang untuk coping skillnya ya, melatih bagaimana kemandirian secara dia bisa menyelesaikan masalahnya tanpa harus zat adiktif lagi.
1: Oke.
0: Tidak dengan menambah masalah tadi kata Mbak Tia, dengan apa masa dengan zat adiktif lagi tadi dengan narkoba, bukan selesai masalah tapi nambah masalah.
1: Ditumpuk masalahnya.
0: Bisa dibayangkan ketika dia pakai beli atau pakai narkoba terus ketangkap polisi.
1: Waduh. Aduh. Double deh. Double. Udah secara hukum kan? Masalah pribadi juga.
0: Masalahnya
1: jadinya
0: nambah.
1: Keluarga juga nggak sih kak? Aduh. Ini berarti memang kalau aftercare ini bukan sekedar untuk yang pengguna aja ya kak Eri ya. Boleh disampaikan lebih jauh nggak kak Eri sebenarnya gimana sih proses rehab itu dan kenapa rehab ini harus gitu loh, wajib, gak bisa gitu loh coba sendiri aja kan. Nyoba kan cuma secuil aja Kak Eri, bisa gak sih kayak penyembuhan sendiri aja, kayak biarin aja gitu loh, kayak salah minum obat gak sih?
0: Ini,
1: nah gitu gak sih Kak?
0: Ini persepsi atau yang lumayan keliru ya, dari pasangan atau dari keluarga terhadap anggotanya yang memang punya masalah dengan zat adiktif tadi gitu. Ketika dia dimasukkan ke rehab yang mungkin 1 bulan, 3 bulan atau 6 bulan, nah setelah selesai dari rehab itu semuanya fine-fine saja, semuanya everything's okay, kembali dia bisa beraktivitas, tidak salah juga, tapi ada bagian-bagian yang memang harus diperkuat dulu, ya baik yang tadi saya katakan, terutama secara mental, emosional, ya spiritualnya dia, apakah dia sudah siap untuk menghadapi kehidupan yang kemarinnya saja dia menghadapi satu masalah dia menggunakan narkoba gitu. Nah sekarang ini dia sudah punya penyakit yang namanya adiksi di otaknya gitu. Apakah dia mampu gitu. Nah kenapa ada program aftercare gitu. Jadi program aftercare sendiri kan apa ya, untuk yang pertama dia untuk melatih pribadi biar bisa kembali hidup di tengah masyarakat dengan mental dan fisik yang sehat. Kemudian kemandirian, bisa memecahkan masalah sendiri, bersosialisasi, ya tidak individualitas lagi. Ada banyak juga yang katanya introvert atau anti sosial,
1: menjauhkan diri,
0: dia senang sendirian tapi dengan menggunakan zat adiktif juga kan, itu ya, sangat-sangat double bahayanya ya. Kemudian juga mengubah perilaku, pola pikiran, perilaku negatif yang membahayakan pemulihan gitu. Seorang penyalahguna itu yang saya bilang tadi, dia sudah punya satu penyakit yang namanya penyakit kronis. Ya, ketika dia selesai dari rehabilitasi, ya kemungkinan-kemungkinan untuk relapse lagi, untuk kembali menggunakan lagi itu sangat besar kemungkinannya. Ya, dengan berbagai macam alasan tentunya. Ya, nah itu untuk merubah perilaku, dan yang terakhir itu fungsi sosial, mengembalikan fungsi sosial si penyalahguna. Ya, baik jangka pendek kemudian jangka panjang. Jadi dia berfungsi lagi secara individu, lebih produktif lagi dalam kehidupannya, bisa bekerja lagi, menghasilkan, dan bisa bermanfaat buat minimal buat keluarganya, buat dirinya sendiri dulu.
1: At least ya.
0: Dia menjadi seorang yang, oh iya nih, saya manusia yang seutuhnya gitu, bisa produktif, tidak apa ya, mengisi kehidupan, menjalani semua emosional tanpa harus
1: balik lagi ke belakang.
0: Iya, harus dibantu zat adiktif itu untuk senang, harus pakai sesuatu untuk lebih happy gitu ya. Untuk sedih menghilangkannya harus juga, padahal itu hanya temporari kan. Ya maksudnya ya, kesedihan ya apakah akan hilang dengan menggunakan?
1: Sepertinya nambah sedih sih kak, keluarga.
0: Nah
1: ya,
0: terutama betul keluarga, keluarga yang akan melihat bagaimana dampaknya ya. Betul, itu keluarga yang melihat, tapi juga keluarga juga tidak hanya bersedih tapi harus memahami juga gitu, harus ikut mendukung bagian dari support system si anggota keluarganya ini gitu. Untuk dalam pemulihan ya tentunya, apa sih yang bisa dibantu gitu. Minimal lagi punya literasi ya, teredukasi, punya informasi, oh pecandu tuh begini, oh penyalahguna tuh begini, keluarga tuh perannya begini. Itu minimal ya untuk mengetahui itu.
1: Oke, berarti ya, memang ini harus ada kerjasama antar keluarga juga ya Kak Eri ya.
0: Betul.
1: Nggak bisa dari pengguna aja dilepas sendirian, nanti takut

0: nya nambah liar lagi itu
1: ya, ya.
0: Gara-gara adanya zat adiktif
1: ya,
0: itu.
1: Ya bisa dibayangkan kan biasanya yang kau tanpa HW host itu dia ke si penyalahguna ini selesai misalkan dari rehab pulang ke rumah. Dia mungkin yang ada kemarahan ke keluarga atau masih kenapa gua mesti saya mesti dikirim ke rehab dan sebagainya dan sebagainya, atau ada rasa tanda kutip kangen terhadap zat adiktif itu. Nah kalau tidak ada tanpa HP host, dia bisa aja langsung nyampe rumah kembali ke lingkungannya dia, ke gengsnya dia mungkin ya, untuk dan dia mungkin mesti tahu bandarnya di mana. Ya dia berpura-pura misalkan mau keluar minta uang, mau jajan, mau makan, tapi karena ininya masih belum, mentalnya pola pikirnya masih belum kuat. Bukan ke tempat makan atau uang itu, malah ke larinya kembali lagi beli sesuatu yang ya, nah itu.
0: Oke, berarti itu harus mulai dari nol lagi ya Kak Eri ya?
1: Untuk pemulihannya, ya tidak dari nol, tapi minimal dia re-entry namanya, ada ya yang untuk orang yang relapse ya, dia sudah tahu dengan penyakitnya itu apa gitu, tapi kembali untuk re-entry itu dia dikembalikan lagi, di-refresh lagi penyegarannya secara fisik atau secara mental, ini masalahmu tuh ini gitu.
0: Oke, okay, disadarkan kembali ya,
1: mungkin
0: ya
1: Kak.
0: Oke, Kak Eri, kalau misalnya pemulihan ya dan rehab itu kan sebenarnya itu satu proses yang sama atau berbeda Kak dari rehab dan pemulihan itu sendiri?
1: Iya, rehab itu pemulihan.
0: Oke, okay, berarti memang satu fase yang sama. Dan itu berapa lama sih biasanya Kak kalau rehab itu, yang ya pastinya Kak Eri gak sedikit dong ya melihat banyak proses rehab berlangsung lah ya.
1: Iya, minimal ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, itu tergantung tingkat kecanduannya ya, keparahannya. Sorry, karena itu nanti mungkin ketika dia masuk rehab akan di screening, kemudian di assessment itu secara detail ya ditanyakan zat apa saja yang kamu pakai, misalkan nikotin, berapa lama kamu ngerokok, berapa bungkus sehari, apakah pernah minum alkohol juga, apakah dan sebagainya itu. Nah hasil asesmen ini yang akan menentukan rencana pemulihannya, berapa lama dan berapa parah, apakah dia perlu ada masalah dengan kejiwaan, apakah perlu psikolog, apakah perlu psikiater. Nah itu jadi di asesmen mendalam ya lumayan banyak pertanyaannya sih, tapi yang penting itu karena tidak masuk rehab langsung kita tungguin orang ini, enggak, tanpa mengetahui siapa ini apa. Selain itu juga ditanyakan juga apakah ada kekerasan misalkan secara fisik, ada trauma waktu masa kecil. Ini juga menjadi satu riwayat kenapa seseorang misalkan sampai menggunakannya adiktif. Ada riwayat masa kecilnya, bagaimana pola parentingnya di keluarganya, seperti itu, ada kaitannya.
0: Banyak ya Kak Eri ya, jadi bukan yang ditanya kayak kapan make, ini udah oke lanjut rehab, nggak bisa kayak gitu ya Kak ya.
1: Makanya rutenya namanya panjang. Rehabilitasi, jadi pemulihannya itu aspeknya baik secara fisik, diperbaiki mentalnya juga, emosionalnya juga, psikologisnya juga gitu, kejiwaannya itu yang perlu kita bantu. Ya yang kita perlu bantu secara semua secara berbarengan, tidak hanya fisiknya saja. Kalau fisiknya nanti ininya pola pikirnya enggak, mentalnya masih lembek juga. Ya bisa dibayangkan Matia ya, dia mentalnya lembek, keluar lagi kembali ke rumah
0: nanti pengen lagi. Karena kan ibaratnya bisa dibilang nggak bisa dikontrol ya Kak ya, bagaimana isi pikiran mereka, karena isi pikirannya cuma narkoba.
1: Betul mungkin dia nanti di handphonenya dia ada nama yang biasa partner in crime-nya ya, partner pakainya atau masih ada bandarnya, dia mungkin berpikir langsung and then udahlah hubungin, lu punya nggak sih gua kan. Itu berarti bisa ditebak mentalnya seperti apa gitu, dan pemicunya apa gitu, seperti itu di aftercare juga di ada namanya CBT ya, cognitive behavior trainer, jadi ada simulasinya juga ketika seorang telepon ke Mbak Tia, lama lalu ya kemana ya, ini aku nih punya nih. Ayo dong, nah itu bagaimana nanti responnya Mbak Tia untuk seseorang ketika mengajak memakai lagi atau ya, ngajak party lah gitu. Ayo dong, gitu. Udah lama kita, ini gue punya nih ada.
0: Oke, ternyata godaan pun tetap harus menjadi racun juga.
1: Iya, itu yang dilatih juga di aftercare. Mm-hmm. Bagaimana merespon seseorang, teman, atau kalau perlu ya nomor-nomor yang memang sangat
0: yang racun ya,
1: toksik, tidak penting lagi untuk dan malah mengerugikan kehidupan yang berarti ya atau seseorang itu, udahlah di reset lagi gitu. Itu, ya.
0: HP pun harus di-reset, nggak cuma manusianya aja ya,
1: betul.
0: Kak.
1: Betul.
0: Ya? Oke, ini bahas-bahas reset pastinya banyak banget yang perlu diperbaiki ya,
1: yes,
0: Kak Eri ya.
1: Sangat.
0: Apa aja sih yang perlu disiapin, apalagi dari sisi personal yang pengguna ya, Kak ya, sama yeah, keluarga. Karena seperti yang Kak Eri bilang tadi kan nggak mungkin cuma pengguna aja yang berproses ya, betul, Kak ya, rehab, tapi keluarga juga. Apa aja sih yang perlu disiapin, siapa tahu nih amin-amin ya teman 22 di lingkungannya kamu ada, siapa tahu kamu yang pengen laporin, kamu bisa siap untuk melaporkan dengan segala hal yang emang diperlukan. Itu apa aja sih boleh disampaikan sama teman perdua Kak Eri?
1: Oke, dari keluarganya ya. Nah, ya yang pertama tadi saya katakan beberapa kali bahwa minimal keluarga juga harus punya literasi atau memahami atau punya edukasi dan informasi terkait penyalahgunaan zat adiktif. Kemudian aspek apa saja yang harus mendukung si anggota keluarganya ini, baik secara fisik, mental, emosional, spiritual, mungkin itu ya. Nah, mungkin secara fisik ya diperhatikan juga bagaimana si individu anggota keluarga ini secara fisik apakah dia punya sudah sehat, betul-betul sehat, apakah ada dampaknya terhadap sakit-sakitnya. Karena beda ya waktu sakit dia pakai zat adiktif ketika dia sudah tidak, itu perasaannya berbeda gitu. Nah, itu kemudian keterampilan juga, mendukung keterampilan atau skillnya dia ini, misalkan dia seorang suka bermusik, ya, atau dia memang pemusik, ya kembalikan lagi, apakah untuk mengembalikan lagi apa ya?
0: Hobinya dia,
1: skillnya dia untuk tidak berpikir ke arah lain lagi. Oh ya, musik itu mengasihkan tanpa narkoba juga sangat asik gitu, sangat. Itu
0: berarti diarahkan lagi ya Kak ya.
1: Terus juga pola-pola tentunya daily rutinnya ya. Yang si orang ini waktu pakai narkoba kan berantakan. Ya, berantakan. Pola makannya, kamarnya mungkin juga seperti apa, terus tidurnya. Yang sudah bekerja mungkin dia pernah dipecat juga. Hampir semua area aspek kehidupan tuh hancur dengan menjadi seorang adiksi ya, menjadi penyalahguna itu ya. Ya, yang paling parah tentunya masuk prison juga itu. Waduh. Ya jangan sampai lah ya.
0: Amit-amit ya. Nomor
1: tapi dua. Nah, rehab itu yang paling pilihan terbaik. Ya. Pilihan terbaik untuk cepat direhab, diperbaiki, kemudian keluarga mendukung. Walaupun ada beberapa keluarga juga yang ya bermasalah dengan misalkan, maaf ya, sering dengan aduh biayanya kok mahal, padahal itu relatif ya. Saya bilang bisa dibayangkan si orang ini menghabiskan pemakaian narkoba udah berapa uang yang
0: lebih apa, banyak mungkin bisa
1: ada
0: ya,
1: yang sampai
0: ya?
1: Jual mau apa ya, aset-aset ya, rumah dan sebagainya. Nah, ketika akan masuk ke rehab kemudian aftercare juga berpikirnya banyak.
0: Udah gak ada dana lagi ya Kak ya.
1: Seperti ya. Jadi saya ingatkan ya, mohon keluarga juga menjadi bagian dari support system si anggota keluarga untuk dalam pemulihan menjadi yang utama. Karena keluarga adalah tonggak yang paling kuat. Gak ada yang namanya bekas anak atau bekas gak ada kan, atau bekas orang tua. Jadi ya, dari keluarga yang pertama, yang utama.
0: Oke, okay, ya. Jadi family first ya.
1: Betul,
0: ya. Jadi amit-amit ya, ini benar-benar kayak bilangnya tuh kayak tidak mendoakan ya teman perdua, tapi apabila sekiranya ya Kak ya, ada di keluarga kamu pengguna, better memang langsung diajak rehab dulu dibandingkan dilaporkan. Ibaratnya dibui ya, simpelnya ya Kak ya. Daripada nanti makin stres gak sih Kak kalau misalnya di kayak gituin?
1: Kalau kemana?
0: Langsung dibui gitu loh, maksudnya bukan dipulihkan dulu gitu loh.
1: Oh, maksudnya berurusan dengan polisi atau dengan hukum maksudnya? Dengan hukum maksudnya?
0: Jadi postingsnya memang lebih baik langsung direhab ya Kak ya.
1: Itu langkah paling cepat gitu, sebelum hal yang lebih buruk terjadi ya, melanggar karena ya menggunakan senjata itu sudah melanggar hukum juga gitu. Nah, dan ketika dia dapat sialnya, hari apesnya dia tertangkap gitu ya, dan pelanggar barang buktinya ada kan, sudah pasti akan berurusan dengan hukum dong. Yes. Gitu. Nah, sebelum itu terjadi dan keluarga sudah tahu, ya rehab adalah yang terbaik.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi jangan ragu untuk dilaporkan teman P2 daripada nanti kedepannya ada hal yang lebih tidak diinginkan terjadi ya, KR ya. Oke. Okay. Nanti kita bakalan bahas lebih jauh lagi teman P2 karena sebenarnya banyak banget yang pengen Tia tanyain ya teman P2 tentang bagaimana sih pemulihan dari adiksi ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 P2 FM.
2: Teman terbaik.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.

0: Iya, sama berdua kalau kata lagu tadi sih lampu merah ya. Tapi jangan sampai narkoba menjadi lampu merah kamu teman berdua. Karena lampu merah di jalan aja udah bikin kesel ya Kak Eri ya. Yeah. Tapi lampu merahnya ternyata narkoba, sekeluarga kesel semua ya.
1: Mendingan nama-nama narkobanya dipakai tadi simbol lampu merah. Jadi jangan jadi red.
0: Oke, jadi rednya gitu. Tuh maksudnya dihindari, hindari, ya Kak ya, bukan malah stopnya di sana.
1: Nah, bukan, jangan dikasih lampu hijau si narkobanya, kasih lampu merah terus.
0: Benar. Ini bisa menjadi salah satu referensi baru juga ya.
1: Betul,
0: Kak.
1: Iya.
0: Ternyata lampu merah itu maknanya banyak sekali. Betul, ya Kak. Iya. Oke, ini ada pertanyaan yang bisa dibilang agak nyeleneh dari Tia sendiri ya Kak.
1: Iya,
0: ya.
1: Okay.
0: Sebenarnya kalau orang pakai narkoba tuh, kalau yang mungkin kalau sudah teredukasi dengan benar mungkin sudah paham ya Kak ya, kalau orang ini pakai narkoba atau bukan di lingkungannya dia. Tapi kalau orang awam tuh bisa dibilang masih bingung ya Kak ya, apakah ini orangnya yang memang semangat banget gitu ya, atau orang yang memang didoping itu tadi. Sebenarnya ada nggak sih Kak, biar teman Pro 2 juga paham nih, membedakan orang yang semangat atau memang energinya lebih banyak karena narkoba atau memang secara natural aja?
1: Membedakan ya? Ini juga menarik ya, Sebentar saya clearkan
0: dulu untuk biar teman Pro 2 juga paham nih konteksnya. Karena ini benar-benar ambigu banget teman Pro 2. Karena kayak dia sendiri juga gak paham sebenarnya orang kalau pakai narkoba itu seperti apa perubahan secara real life-nya gitu.
1: Kalau saya pribadi ya, yang sebagai konselor dan pernah bekerja di beberapa panti rehabilitasi, ketika melihat seorang dalam menjalani kehidupan sehari-harinya atau beraktivitas atau menjalankan profesinya, misalkan dia pemusik atau apapun, itu bisa terlihat ya secara verbal maupun non-verbal apakah dia menggunakan zat adiktif atau tidak gitu ya. Karena zat adiktif itu merubah ya cara kita memandang, merasakan, atau koordinasi antara otak dan pikiran, otak juga atau mata itu bisa terlihat gitu ya.
0: Okay.
1: Itu jadi kalau Mbak Tia misalnya pergi ke satu, maaf ya, tempat hiburan, ketika ada satu orang yang kok kepalanya goyang-goyang terus ya gitu, kenapa kan dia gitu ya, atau ada orang yang bisa
0: ada yang salah berarti.
1: Nah itu kok kuat ya kepalanya digoyang-goyang sekian lama, kok apa ya gitu. Tapi ada yang, kalau ada yang misalkan non tidak menggunakannya tadi tip ya, ya dia tetap dancing tapi dengan apa ya,
0: santai
1: dengan
0: ya,
1: asik menikmatinya. Tapi ada yang kok ini agak lebay ya, agak berlebihan ya. Nah itu bisa terlihat secara itu nonverbal ya. Kemudian kalau dari cara bicaranya juga ya, maksudnya bisa membedakan nanti orang yang sudah menggunakannya adiktif ketika berbicara dengan Batia ya, gitu. Kok dia nggak bisa berhenti ya, atau dia aneh, nggak jelas lah, atau ya penggunaan kata-katanya dari kalimatnya atau cara bicaranya juga nggak biasa orang seperti orang normal gitu Mbak.
0: Jadi kayak ngalur ngidul gitu ya?
1: Iya, diulang-ulang lagi, kok ini orang terus mendengar, miss koordinasi, miss informasi itu sering.
0: Okay.
1: Gitu. Lu dengar nggak sih? Apa? Tadi lu ngomong apa? Kamu jadi harus diulang-ulang. Kok orang ini dulu si ini nggak begini ya, kok sekarang kayak lola begitu gitu, untuk mendengar, untuk menjelaskan ada apa ya gitu. Kemudian paling sederhananya adalah melihat orang apakah dia menggunakannya tadi atau tidak, lihat misalkan tempat kamar tidurnya, tempat dia yang dulu misalkan Matia punya teman yang selalu bangun tidur tuh merapikan dulu tempat tidur, semua serba teratur rapi sesuai tempatnya. Tetapi ketika seorang sudah sudah menggunakan zat adiktif dan menjadi rutinitasnya terganggu, kok kamarnya jadi begini ya, kok berantakan ya, kok bau ya, kan gitu. Seperti itu Kak ya. Nanti ada banyak hal-hal yang bisa perbedaannya kita bisa lihat apakah seorang menggunakan atau tidak gitu.
0: Berarti cara yang paling simpel adalah lihat di lingkungan dulu apakah ada perubahan yang drastis banget terjadi.
1: Betul,
0: ya Kak ya.
1: Betul.
0: Baik itu dari cara ngomong berarti tadi, dari perilakunya dia juga, atau bahkan lingkungannya dia sebersih atau tiba-tiba kotor gitu ya Kak ya.
1: Dan mungkin dari cara berpakaian juga. Cara berpakaian atau dia kok dulu make up-an ya asik gitu, apa hati-hati pilih baju, kok sekarang ini berantakan,
0: serampangan,
1: gitu, serampangan ya, begitu, berantakan begitu gitu. Ya di cewek, cowok juga apalagi misalkan dia, ya kok agak aneh ya harumnya sekarang badannya ya gitu ya, kayak begitu itu perbedaan perubahannya ya. Atau ya nanti uangnya yang diberi kasih orang tua atau dari atau hasil kerjanya hanya dalam satu hari dua hari dia gajian sudah habis.
0: Oke.
1: Okay, atau berarti, malah utang minus.
0: Berarti bukan habis karena cicilan ya?
1: Ya.
0: Habis karena narkoba itu sendiri.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kalau cicilan lebih jelas lah ya. Tapi kalau narkoba.
0: Kayaknya kalau orang stres karena cicilan kelihatan sih kayak bukan karena di ekstra narkoba ya kak ya. Aduh ini teman berdua apalagi awal bulan siapa tahu udah habis karena cicilan. Mohon maaf ya.
1: Maaf ya.
0: Kesenggol egonya ya. Tapi ini memang perbedaannya.
1: Mempengaruhi. Mempengaruhi. Ya, jadi kok pacar saya, suami saya, istri saya ini uangnya kemana ya? Kok dulu dia nyimpan uangnya bagus, mengelola uangnya, kok sekarang malah minus atau berhutang? Okay. Nah itu mungkin selain nanti ada yang judul atau yang apa-apa ya.
0: Oke, okay. Itu faktor ekstra. Ya,
1: faktor,
0: ya,
1: faktor ekstra ya. Tapi narkoba adalah salah satu ya penyakit ya yang sangat merusak juga secara finansial ya.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi jangan ya teman berdua, nanti kamu tiba-tiba tidak well lagi, tidak ganteng lagi, tidak cantik lagi.
1: Nah,
0: itu beneran nyata ya kan, bisa merubah
1: sekali.
0: Fisik sekali.
1: Sangat langsung. Sangat sangat sangat sangat.
0: Oke, berarti amit-amit kalau saya tiap lihat orang yang kayak kok tiba-tiba mukanya langsung berubah gitu, berarti drastis banget.
1: Betul,
0: ya kayak, karena efek
1: yeah,
0: narkoba yeah, sendiri.
1: Iya, itu bisa dibayangkan berarti ya, dampak dari tidak tidur misalnya mengapa-apa yang menggunakan stimulan misalkan atau atau sabu-sabu misalkan dia tidak tidur bermalam-malam ya. Orang yang tidak pakai aja udah menjadi emosional dan penampilannya apalagi yang ini berbulan-bulan atau malah bertahun-tahunan ya dengan rutinitas menggunakan zat adiktif, bagaimana menghancurkan penampilan finansial, hubungan sosial dan sebagainya dan sebagainya. Sangat masif semua aspek dengan menjadi seorang penyalahguna zat adiktif atau pecandu itu, semua aspek kehidupan pelan-pelan tapi pasti hancur.
0: Oke, jadi positifnya sebentar aja, negatifnya selamanya.
1: Selamanya. Ya? Dan itu betul, selamanya karena udah permanen tuh mati itu di kepala tuh yang tadi penyakit kronis. Ada tidak ada pemicu dia keinginan untuk kembali menyentuh lagi atau kembali bercinta lagi, jatuh cinta lagi sama narkoba, ada banyak kemungkinan karena ada di kepalanya.
0: Jadi itu udah kayak tertanam chip gitu ya?
1: Yes,
0: kak, ya?
1: Yes, secara medis gitu. Jadi maaf ya kalau misalkan yang alkoholik nih, maaf dia pergi ke satu minimarket atau supermarket melihat minuman yang minuman saja dia mulai bergetar-getar tuh ya, yang alkoholik tuh aduh kayaknya asik enaknya gitu ya. Nah, seperti itu berarti memang ori di otaknya atau reseptor di otaknya udah
0: respon dulu
1: respon ya,
0: gitu. Berarti itu serupa juga dengan yang kayak ibaratnya zat adiktif, kayak simpelnya mungkin rokok juga gak sih kak ya?
1: Yes, itu nikotin itu
0: sekeluarga ya,
1: zat adiktif yang legal. Yang legal dan itu sulit untuk
0: ya, syukurnya itu legal teman berdua, jadi jangan cari yang ilegal-ilegal deh.
1: Iya.
0: Oke, last but not least nih Kak Eri, kalau kita bahas narkoba kayaknya bakal panjang banget karena banyak banget bahasanya, dan ini memang bisa dibilang ada di lingkungan kita tapi semoga bukan dengan kita itu sendiri ya kak. Oke, boleh disampaikan sama teman berdua Kak Eri, pesan buat teman berdua, jauhin deh si lampu merah yang berbahaya.
1: Betul.
0: Ini ya kak ya, silakan kak.
1: Iya, teman Produa FM, pesan saya lampu si lampu ya itu jadi bagus ya. Pasang
0: merah,
1: lampu
0: ya?
1: Merah di ingatan, di memori teman-teman bahwa narkoba kasih lampu merah selamanya. Don't ever touch one ya. Sekalipun jangan pernah disentuh karena itu akan selanjutnya akan ada gitu. Kemudian hidup itu sangat terlalu indah untuk dirusak dengan zat adiktif ya. So enjoy your life without using any drugs, ya nikmati hobi, pekerjaan dan sebagainya, pertemanan dengan positif. That's life, real life. Enjoy. Begitu. Yes.
0: Enjoy. Apalagi anak muda ya kak ya. Umurnya masih panjang, masa depannya masih jauh. Gimana kalau kita mau pengen Indonesia emas 2045 tapi ternyata disentuh narkoba?
1: Betul.
0: Oh, no. Jangan ya teman-teman.
1: Dengan do some good dancing yang ada sekarang yang benar-benar ya menari atau musik yang benar-benar membuat semangat hidup muncul dan menikmati menulis lagu banyak, be kreatif.
0: Yeah. Banyak hal yang bisa kamu eksplor teman P2, tapi jangan eksplor si lampu merah itu.
1: Betul. Ya. Okay. Pasang lampu merah sekali lagi di memori Anda tentang terkait narkoba itu sih.
0: Mm-hmm. Yeah. Oke. Okay. Thank you ya Kak Eri.
1: You're welcome.
0: Jadi kita menjadi mendapat insight baru lagi di pagi hari ini untuk si lampu merah yang jahat ini.
1: Yes.
0: Tapi kalau kita ngelihat lampu merah juga bisa dibilang kesel juga enggak sih kayaknya?
1: Kalau lama, kalau lagi.
0: Jadi teman P2 jangan sampai kamu terjerumus ke narkoba juga, karena pastinya ini adalah salah satu cara bagaimana kita juga mencegah kamu menyentuh si yang jahat itu ya.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes.
0: Thank you Kak Eri sudah mampir
1: ke Pro2.
0: Thank you very much. Yes. Dan sorry kalau misalnya ada salah kata selama kita siaran di pagi hari
1: sama
0: ini.
1: Sama, saya juga mohon maaf
0: kalau ada salah. Dan Kak Eri juga. And then nanti semoga kita ada kesempatan lain lagi biar bisa ngobrol lebih panjang lagi.
1: Siap,
0: ya,
1: I'm ready. Ya, oke.
0: Oke deh, kita sudahi dulu obrolan di pagi hari ini Kak
1: Eri. Thank you Pro2 FM.
0: Udah jam 10 teman-teman berdua. So teman-teman berdua langsung aja tiap pamit undur diri karena Kak Eri juga udah say see you ya teman-teman berdua. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar, aku Martia bertugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another day. Bye bye. Say no to drugs.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan hebat.
4: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Ketemu bareng sama Cakra atau Perdua. Cakra bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti Temu Perdua di Perdua Radio dan Pasar, tepatnya di Midday Chills barengan sama Cakra atau Perdua. Selama 1 jam ke depan Temu Perdua, sebelum kita beranjak ke Perdua Hitlist pada jam 11 nanti, Temu Perdua, Cakra bakal bawain kamu informasi-informasi, update-update kamu, informasi ya Temu Perdua, soal gaya hidup yang lebih sehat gitu Temu Perdua, soal gaya hidup anak muda. Jadi buat kamu yang makin kesini makin gak tahu gaya hidup kamu mau arahnya kemana, boleh banget Temu Perdua untuk dengerin selama 1 jam ke depan, karena Cakra bakal bawain ini buat kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kamp Pondok Tanggui, dan Kamp Pondok Leke. Ketiga kamp tersebut memiliki raja orangutannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot, minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya temu perdua, kita mulai informasi yang pertama di jam 10 ini temu perdua dengan ngomongin soal cinta-cintaan. Cinta. Kenapa nih temu perdua? Karena ada survei terbaru nih yang mengatakan bahwa Indonesia jadi negara kedua yang paling puas soal urusan cinta. Asoy, puasnya seperti apa nih? Apakah pasangan yang kamu cari sudah memenuhi dengan standar kamu, sudah memenuhi dengan kriteria kamu tuh berdua? Ini mungkin menjadi salah satu tolak ukur dari survei ini ya, terkait kepuasan dalam hubungan tuh berdua. Dan ini terungkap dalam survei terbaru Ipsos bertajuk Love Life Satisfaction Index 2026 nomor 2 yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kepuasan terhadap kehidupan cinta tertinggi kedua di dunia nomor 2. Indonesia meraih skor 85 nomor 2, hanya terpaut 1 poin dari Thailand yang menduduki posisi pertama dengan skor 86 nomor 2. Hasil ini menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara Amerika Latin yang selama ini dikenal ekspresif dalam urusan asmara. Seperti Meksiko di 81 poin nomor 2, Kolombia dengan poin 80 dan juga Peru dengan poin 79 nomor 2. Indeks ini nomor 2 mengukur kepuasan seseorang terhadap kehidupan cintanya secara menyeluruh nomor 2. Jadi penilaian mencakup 3 aspek utama, yaitu seberapa puas seseorang terhadap cinta yang mereka rasakan, kehidupan romantis nomor 2, serta hubungan dengan pasangan.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang rusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Sang Saka Merah Putih merupakan julukan kehormatan terhadap bendera merah putih negara Indonesia. Pada mulanya, sebutan ini ditujukan untuk bendera pusaka, bendera merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta saat proklamasi dilaksanakan. Tetapi selanjutnya, dalam penggunaan umum, Sang Saka Merah Putih ditujukan kepada setiap bendera merah putih yang dikibarkan dalam setiap upacara bendera. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944. Bendera berbahan katun Jepang, yang juga disebutkan bahwa bahan bendera ini adalah kain wool dari London, yang diperoleh dari seorang Jepang, yang memang pada saat itu digunakan khusus untuk membuat bendera-bendera negara di dunia, karena terkenal dengan keawetannya yang berukuran 274 x 196 cm. Kemudian sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969, bendera itu tidak pernah dikibarkan lagi dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka.

Masih barengan sama Cakra Temu Perdua, dan Cakra masih bawain update-update informasi buat kamu nih Temu Perdua. Setelah tadi kita ngomongin soal survei yang mana Indonesia ini jadi negara kedua paling puas soal urusan hubungan atau percintaan Temu Perdua, kita beralih nih Temu Perdua ke yang selanjutnya Temu Perdua. Jadi kalau misalnya kamu Temu Perdua sebagai Gen Z cowok nih, yang sekarang Gen Z itu kan udah pada melek soal skincare ya, nggak cuma cewek aja tapi cowok juga udah pakai skincare, termasuk Cakra pun juga gitu Temu Perdua. Tapi katanya Temu Perdua ada beberapa kesalahan skincare yang sering dilakukan oleh cowok Temu Perdua. Jadi ini diungkapkan oleh dokter spesialis kulit ya Temu Perdua, kebiasaan sederhana yang dilakukan secara keliru itu justru bisa memicu berbagai masalah kulit, mulai dari jerawat, kulit iritasi, sampai kondisi kulit yang lebih serius Temu Perdua. Dokter spesialis kulit sekaligus chief scientific officer Temu Perdua, dokter TWL Asian Skin Research Institute Temu Perdua, Theo Wan Lin, ini menjelaskan pria secara alami itu memproduksi lebih banyak minyak pada kulit karena kadar hormon testosteron yang lebih tinggi Temu Perdua. Produksi minyak berlebih ini Temu Perdua membuat pori-pori lebih mudah tersumbat sehingga meningkatkan risiko munculnya jerawat, komedo, dan juga iritasi kulit Temu Perdua. Sementara itu dokter spesialis kulit Stephanie Ho juga mengatakan Temu Perdua masih banyak pria yang mempercayai mitos soal perawatan kulit Temu Perdua.

Jadi tuh nomor 2 ada beberapa kesalahan skincare yang dilakukan cowok-cowok nih tuh nomor 2 menurut para dermatologi atau dermatolog ya tuh nomor 2. Dermatologi mah ilmu yang mempelajari kulit-kulit itu tuh nomor 2. Kulit-kulit enggak tuh. Yang pertama adalah terlalu sering mencuci wajah karena kulit berminyak. Ini adalah kekeliruan ya nomor 2 karena Dr. Stephanie Ho itu menjelaskan mencuci wajah terlalu sering bisa menghilangkan lapisan pelindung alami kulit nomor 2. Akibatnya kulit menjadi kering dan juga iritasi. Nah, cuma itu nomor 2 menganggap pola makan dan gaya hidup enggak berpengaruh, itu salah banget ya nomor 2. Karena pola makan dan gaya hidup ini sangat berpengaruh juga dengan kesehatan kulit kamu nomor 2. Jadi itu nomor 2, kurang tidur, stres, merokok, serta mengonsumsi alkohol berlebihan. Ini bisa membuat kulit tampak kusam nomor 2, muncul lingkar hitam di bawah mata dan juga memicu jerawat nomor 2. Ada juga nih nomor 2, cowok-cowok yang nganggap kalau misalnya semua moisturizer atau pelembab itu sama aja nomor 2. Padahal enggak ya, beda ya nomor 2. Jadi menurut Dr. Theo Wanlin, teman perdua, pelembab itu enggak menyebabkan jerawat teman perdua selama produk yang digunakan sesuai dengan jenis kulit dan bukan pelembab itu enggak sama semua teman perdua, ada yang berbeda. Pelembab itu tersedia dalam berbagai tekstur ya, mulai dari gel, lotion dan juga krim. Dan ini dicocokin lagi sama kulit kamu tuh nomor 2, enggak semuanya itu cocok gitu. Jadi memang perlu di apa ya? Emang perlu penyesuaian juga, perlu adaptasi juga tuh nomor 2.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

Itu nomor 2, 256 menit lepas dari jam 10. Nanti jam 11 Cakar bakal bawa balik lagi itu nomor 2 untuk info per 2 dan juga per 2 hitlist. Jadi buat kamu nomor 2, jangan kemana-mana, di sini aja di area per 2 Denpasar.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Waktu sudah menunjukkan pukul 11, saatnya Temu Pro 2 untuk mengupdate informasi bersama Cakra. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadia Temu Pro 2 mengungkapkan groundbreaking tahapan pertama proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW bakal dilaksanakan di Bali. Bahlil menyebutkan Temu Pro 2 groundbreaking tahap pertama itu bakal dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun Temu Pro 2, Bahlil tak merinci kapan waktu peletakan batu pertama tersebut. Mengenai status proyek PLTS 100 GW dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik Temu Pro 2 atau RUPTL 2025-2034 Temu Pro 2, Bahlil menegaskan seluruh prosedur dan regulasi perizinan berada di bawah kewenangan Kementerian ESDM Temu Pro 2. Oleh karena itu, ia memastikan semua tahapan aturan akan dipenuhi sebelum pelaksanaan groundbreaking.

Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Perdua, bertambahnya pusat perbelanjaan di Bali Temu Perdua diperkirakan membuat persaingan industri retail semakin sengit. Jika sebelumnya pengelola mal berfokus mengisi ruang usaha dengan tenan, Temu Perdua kini tantangan bergeser pada upaya memperebutkan pengunjung yang semakin selektif memilih tempat berbelanja maupun menghabiskan waktu. Temu Perdua Public and Media Relation Level 21 Mall Temu Perdua, Bella Achuka Temu Perdua mengatakan bahwa tingkat okupansi tenan di level 21 Mall Temu Perdua ini telah mencapai 100% dengan sekitar 200 tenan yang telah beroperasi. Namun Temu Perdua, tantangan terbesar saat ini bukan lagi mencari penyewa, tetapi menjaga agar masyarakat tetap datang dan berbelanja di tengah semakin banyaknya pilihan pusat perbelanjaan. Demikian Temu Perdua Info Perdua pada pukul 11 hari ini, dan sebentar lagi kamu masuk ke Perdua Hitlist. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Udah di jam 11 tunggu pro 2, artinya kamu masuk ke pro 2 headlist. Yah, lupa nih bumper yang enggak keputar. Itu pro 2. Nanti Cakra bakal ngebahas, enggak tahu sih mau bahas apa ya. Pro 2 headlist terlalu banyak artis-artis yang udah dibahas sama pro 2. Dari penyiar A, penyiar B kayaknya hampir sama semua tuh bahasannya tuh pro 2.

Bahas for revenge aja kali ya teman berdua yang habis bikin original soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day teman berdua. Ini menjadi apa ya? Menjadi ketertarikannya Cakra beberapa hari ke belakang teman berdua habis nonton filmnya terus dengerin lagunya. Wah, gila. Emang mind blowing banget sih teman berdua. Jadi ya enggak salah sih teman berdua kalau misalnya Sony menunjuk for revenge ini teman berdua buat bawain atau bikin original soundtrack dari film Spider-Man Tom Perdua. Buat kamu Tom Perdua, udah nonton belum Spider-Man Brand New Day?

0: Tahu gak sih?
1: Mengunyah makanan sering kita anggap sepele nih. Padahal proses pencernaan dimulai dari mulut, bukan dari perut. Pernah gak sih kalian makan tuh kayak lagi dikejar waktu? Nasi belum dinikmati, tapi udah turun ke perut aja nih, teman Pro2. Nah, sebenarnya tubuh kita itu butuh waktu buat memproses makanan. Dan makanan yang padat idealnya butuh sekitar 20-30 kali dikunyah. Sementara makanan yang lebih lunak butuh dikunyah cukup 5-10 kali saja. Kenapa sih? Karena ketika kita mengunyah dengan cukup, enzim amilase dalam air liur mulai memecah karbohidrat sejak di mulut. Ini sebenarnya juga sudah pernah diajarkan ya teman Pro2 di sekolah dulu. Ada yang masih inget nggak nih? Artinya perut kita nggak kerja sendirian, bebannya jadi lebih ringan. Penelitian juga menunjukkan bahwa mengunyah lebih lama dapat membantu tubuh merasa kenyang lebih cepat, sehingga mencegah makan berlebihan. Perutmu bukan mesin cepat saji, kasih dia waktu buat bekerja dengan lembut dan penuh perhatian ya. Sehat itu kadang sederhana, contoh sederhananya tinggal lebih sabar sedikit waktu makan. Jadi mulai sekarang ingat kunyah makananmu ya teman-teman Pro2.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu gak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah gak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku gak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku gak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Ya temu perdua, kalau misalnya ngomongin soal For Revenge temu perdua buat kamu, mungkin udah gak asing sama band satu ini temu perdua. Ini adalah band dari Bandung temu perdua yang sudah terkenal di 2000 berapa ya? Antara 2021 atau 2022, seingatnya Cakra ya temu perdua. Nyampe di kupingnya Cakra itu di tahun-tahun segitu temu perdua setelah Jakarta Hari Ini viral nih. Lalu disusul dengan lagu-lagu selanjutnya temu perdua, ada Penyangkalan, ada Sadrah, ada Serana, ada Jakarta Hari Ini udah dong. Apalagi ya, ada Jentaka juga temu perdua. Jadi banyak banget temu perdua lagu-lagu For Revenge ini yang emang easy listening gitu temu perdua dan enak buat didengerin. Buat kamu yang suka headbang, ini cocok banget buat kamu. Tapi Cakra mau ngebahas nih temu perdua, perjalanan cerita gimana For Revenge bisa tiba-tiba menjadi official musisi yang membawakan original soundtrack versi Indonesia temu perdua dari film Spider-Man Brand New Day.

Dilansir dari berbagai sumber atau per 2, jadi kesempatan ini bermula waktu For Revenge ini menerima tawaran dari Sony Music atau per 2 untuk menggarap region original soundtrack untuk Indonesia atau per 2. Film Spider-Man Brand New Day. Dan setelah menerima creative brief yang berfokus pada karakter Peter Parker, mereka kemudian menulis lagu dari sudut pandang sang tokoh utama. Dan yang lebih menarik lagi teman per 2, cuma dikasih gambaran cuma dikasih gambaran dari trailer, bukan dari filmnya langsung teman per 2. Jadi ini yang menjadi tantangan buat Bonix teman per 2 sebagai vokalis For Revenge teman per 2. Gimana dia mengolah dari trailer-trailer tersebut nomor 2 menjadi satu karya utuh yang bisa kita dengarkan nomor 2. Udah rilis di tanggal 28 Juli kemarin nomor 2, satu hari sebelum film Spider-Man Brand New Day ini tayang di bioskop nomor 2, dan bisa kamu dengerin nomor 2 di platform kesayangan kamu. Dan juga nomor 2 bisa kamu dengerin juga kalau misalnya kamu nonton film Brand New Day. Nanti kalau di credit scene, kamu jangan pulang dulu karena dengerin lagunya For Revenge.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM maju, masyarakat sejahtera.
5: Teman terbaik.

Balik lagi ngebahas All For Revenge yang official menjadi musisi Indonesia yang membuat original soundtrack dari film Spider-Man Brand New Day versi Indonesia itu nomor 2. Dan ya nomor 2 untuk pertama kalinya For Revenge ini menulis karya yang bukan dari pengalaman personal tuh memperdua. Biasanya kan kalau misalnya for revenge ya, seperti yang kita tahu musisi-musisi kebanyakan itu bikin lagu pasti ada dari pengalaman pribadinya tuh memperdua. Tapi for revenge ini untuk pertama kalinya berangkat dari trailer film Spider-Man Brand New Day tuh memperdua, membuat karya yang sangat epic. Dengan kalau misalnya Cakra dengerin ya tuh memperdua, masih dengan ciri khasnya for revenge yang soundnya megah gitu tuh nomor 2. Rasanya kalau misalnya dengerin itu orkestranya tetap ada gitu, choirnya juga tetap ada gitu tuh nomor 2. Dan dipadukan dengan rock versinya For Revenge itu emang cocok banget itu nomor 2. Emang udah jadi ciri khasnya For Revenge aja. Dan ya itu nomor 2, kalau misalnya kita cocokkan dengan filmnya itu nomor 2 dengan secara eksklusif Spider-Man-nya itu nomor 2 dengan begitu banyaknya dinamika, begitu banyaknya masalah yang terjadi setelah No Way Home gitu itu nomor 2. Ini membangun emosi juga di apa ya, original soundtrack dari For Revenge ini itu nomor 2 kalau dikaitkan dengan trailer Spider-Man Brand New Day itu nomor 2. Ya itu nomor 2 lagu ini jadi pertemuan antara narasi personal yang selama ini kuat dalam karya For Revenge dengan dinamika perjalanan salah satu karakter yaitu Spider-Man yang diperankan oleh Tom Holland nomor 2. Diperkaya oleh kontribusi sejumlah musisi dan sosok kreatif, lagu ini menghadirkan vokal tamu dari Cinantia Pratita nomor 2. Oh wow. Dan juga arahan vokal dari Kamga serta paduan suara dari GG Gumilar, Mulia Aprianto, Nadine Arlinaza nomor 2 dan juga Luginia Raftiani nomor 2. Dan proses produksi turut melibatkan sejumlah nama di balik layar industri musik Indonesia, menegaskan skala dan keseriusan karya ini sebagai original song.

Ya itu mau berdua karena udah jam segini juga, udah 52 menit lepas dari jam 11. Nanti Cakra bakal balik lagi di jam 12 buat bawain kamu info kuliner nih itu mau berdua, sekalian nemenin kamu makan siang nih itu mau berdua. Dari tadi udah ngebahas soal For Revenge dengan lagunya I Miss You Every Brand New Day sebagai original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day itu mau berdua. Gak adol rasanya kalau misalnya Cakra juga gak muterin kamu lagunya kayak gimana temen perdua, daripada kamu buka platform musik gitu temen perdua agak ribet sekalian aja, karena Cakra sekarang lagi ngomongin War Revenge dengan original soundtrack dari Spider-Man Brand New Day. So this is for you, I Miss You Every Brand New Day dari War Revenge.

teki-te perapiaksu kirlang pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

95,3 RRI Pro 2 dan Pasar Teman terbaik kamu. Masih barengan sama Cakra sampai nanti di jam 3 sore itu Pro 2. Cakra di jam 12 ini mau nemenin kamu buat mencari-cari referensi makan siang itu Pro 2. Kita masuk ke info kuliner pada hari ini itu Pro 2. Cakra bakal bawain kamu referensi makan siang apa nih temen berdua, dan juga info-info seputar makanan, minuman, atau apapun yang kamu konsumsi temen berdua. Jadi buat kamu yang belum makan siang, yuk makan siang dulu yuk. Cakra temenin di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, cah. Ya. Ih, senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
2: Ceria banget. Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kotak mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. Bewu cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

95,3 RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Ya, temu Pro 2, Cakra bakal bawain kamu informasi terkait makanan ya, temu Pro 2. Kan sekarang lagi jamnya makan siang nih, temu Pro 2. Buat kamu yang lagi stres-stres nih, temu Pro 2, kerjaan numpuk gitu ya, temu Pro 2, atau tugas-tugas lagi numpuk gitu, aduh gak tahu mau mulai dari mana gitu, temu Pro 2. Mulai aja dari makan siang dulu, temu Pro 2, karena ada beberapa makanan yang bisa meredakan stres kamu, temu Pro 2.

Jadi itu berdua ahli gizi kesehatan masyarakat dari Health and Food Supplement Information Service Inggris, itu berdua Dr. Emma Derbyshire. Ini menegaskan pentingnya pola makan seimbang untuk menekan respon stres tubuh, itu berdua. Dengan makan teratur, itu berdua memprioritaskan protein dan juga serat, serta memilih makanan yang bisa menjaga kestabilan energi, respon stres dapat diredam secara alami, itu berdua. Jadi ada beberapa makanan yang memang dikhususkan buat menurunkan stres ya teman-teman berdua, serta menjaga kondisi tubuh tetap optimal. Kamu bisa mencoba dengan oat dan telur teman-teman berdua. Jadi kalau misalnya ini bisa kamu pakai untuk ganjil makan gitu ya teman-teman berdua. Tapi idealnya sih dimakan waktu sarapan. Tapi kalau misalnya kamu makan siang juga gak apa-apa buat ganjil gitu ya teman-teman berdua. Belum bisa keluar, tapi ada pantry di kantor kamu, ya bisa sih bikin ini tuh berdua. Nah, pilihan menu seperti telur ini menyediakan protein berkualitas tinggi dan asam amino esensial tuh berdua. Sementara itu oatmeal ini mengandung karbohidrat kompleks dan serat larut yang dicerna secara perlahan sehingga gula darah tetap stabil nih tuh berdua. Nah, serat pada oat juga menjaga kesehatan mikrobioma usus yang berkomunikasi langsung dengan otak dalam mengendalikan stres. Nah, cuma itu teman berdua, kalau misalnya kamu nggak mau yang apa ya, makan telur sama oat gitu teman berdua, karena kamu rasa kayaknya kalau makan itu doang nggak kenyang deh, pengen makan yang berat deh, kamu bisa mencoba makan nasi dengan lauk ikan berlemak kayak omega 3 teman berdua, kayak salmon, sarden ataupun makarel ataupun ikan lainnya teman berdua yang memiliki asam lemak omega 3 ini punya sifat anti-inflamasi teman berdua. Riset dari Ohio State University menunjukkan teman berdua bahwa asupan omega 3 efektif menekan produksi hormon kortisol saat seseorang mengalami tekanan psikologis. Selain itu teman berdua, kalau misalnya kamu udah makan berat gitu teman berdua, tapi kayaknya pengen pencuci mulut deh yang nyaman aja buat dikonsumsi, kamu bisa makan buah kaya vitamin C teman berdua ataupun dark coklat teman berdua. Jadi penelitian dari University of Trier ini mengungkapkan bahwa vitamin C pada buah seperti jeruk, kiwi, dan berry ini membantu mengurangi dan juga menurunkan kadar kortisol lebih cepat. Selain itu teman berdua, kandungan flavonoid dalam buah berry, dark chocolate, dan teh hijau ini mampu menangkal stres oksidatif pemicu hormon stres teman berdua. Jadi buat kamu yang sekarang lagi stres siangnya nih teman berdua, kamu coba mengonsumsi makanan yang saya sebutin tadi, siapa tahu stresnya berkurang.

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemutaran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang, menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar, masih barengan sama Cakra Temu Perdua. Dan Cakra masih bawain kamu informasi terkait kuliner, seputar makanan atau apapun yang kamu konsumsi Temu Perdua.

makanan dan juga kesehatan ini menjadi salah satu nomor dua, salah satu hal yang berkesinambungan gitu nomor dua. Kalau misalnya kita nggak ngejaga pola makan kita, nggak memakan makanan yang bergizi, akan berpengaruh kepada kesehatan. Begitupun sebaliknya nomor dua, kalau misalnya kesehatan kita terganggu nomor dua, otomatis nafsu untuk makan kita juga menurun nomor dua. Dan gak cuma itu nomor dua, ini juga akan berpotensi untuk menimbulkan gejala-gejala kesehatan lain nomor dua, yang mana salah satunya adalah hipertensi. Jadi nomor dua, ada beberapa bahan makanan nomor dua yang memang menyebabkan hipertensi pada kesehatan tubuh kita nomor dua. Salah satunya adalah garam nomor dua. Garam ini adalah salah satu bahan makanan yang sangat berpotensi untuk menyebabkan hipertensi pada tubuh kita nomor dua. Jadi Cakra akan menyarankan kamu ada beberapa bahan pengganti garam dalam masakan, biar kita bisa menjaga tubuh kita dari yang namanya hipertensi nih. Yang pertama adalah kaldu jamur nomor dua. Ini dikenal dengan nutritional yeast, yang merupakan penyedap alami berbahan dasar jamur yang dinonaktifkan nomor 2. Memiliki karakter rasa gurih nomor 2 yang kuat. Dan juga kaldu jamur kini menjadi pilihan favorit pengganti garam dapur. Gak cuma kaldu jamur nomor 2, ada bawang putih di urutan kedua nomor 2. Ini sebagai pengganti garam juga nomor 2. Penggunaan bawang putih ini juga disarankan buat kamu yang sedang menjalani diet rendah natrium nomor 2. Lalu selanjutnya ada MSG dan juga margarin nomor 2. Pastinya kamu udah gak asing sama nama-nama ini nomor 2, karena bahan-bahan ini memang sering ditemukan ya nomor 2. Di bakso ada, di mie ayam ada gitu ya. Kalau MSG nomor 2, kalau margarin mah makanan fast food yang nggak fast food sih sebenarnya, kayak burger yang di pinggir jalan ataupun terang bulan, martabak, itu kan sekarang juga pakainya margarin ya nomor 2 sebagai ganti dari garam. Jadi kamu bisa mengurangi garam nomor 2 dengan mengonsumsi makanan-makanan yang sudah Cakra kasih tahu ke kamu. Karena udah 52 menit lepas dari jam 12 ini nomor 2, nanti jam 1 Cakra balik lagi buat bawain kamu info olahraga nih nomor 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja nomor 2 di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

0: guess I'm a bad liar.
1: Mode, panas banget ya. Jadi haus nih. Beli minum yuk.
2: Ayo, Nek. Beli minuman apa?
1: Itu loh. Minuman apa sih namanya ya? Yang manis-manis gitu. Oh iya, yuk ingat. Namanya brown sugar with fresh milk. Topping grass jelly, Mode.
2: Hah, minuman apa tuh? Mode nggak ngerti.
1: Itu loh, di aplikasi online ada. Pesen aja di sana, nggak deh kita usah keluar. Sini, Nek. Ayo yang cariin. Nah, ini dia minumannya, Mode.
2: Himi, cendol maksudmu, yuk?
1: Ih, kok cendol sih? Brown sugar with fresh milk, topping grass jelly, tahu?
2: Himi, sosokan pakai bahasa Inggris. Cendol gitu, Nek, biar Mode tuh ngerti. Emang berapaan tuh harganya?
1: 33.000.
2: Himi, mahal sekali. Beli cendol 5.000 puas kamu minum tuh. Kalau kurang berapa kamu mau tak beliin dah.
1: Ih, Mode, nih loh.
2: Kita itu harus mencintai produk lokal yuk, termasuk makanan dan minuman lokal juga. Itu minumannya sama kayak cendol, tapi harganya selangit. Mending kamu beli cendol, rasanya enak, khas Indonesia.

Pulau Kelapa II dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya

Udah di jam 1 tumpu per 2, itu artinya kita berpindah ya, tumpu per 2 beranjak dari informasi kuliner ke informasi olahraga nih tumpu per 2. Ya, buat kamu tumpu per 2 yang sekarang kan lagi apa ya? Lagi zamannya KKN gitu tumpu per 2. Lagi zamannya semua mahasiswa sekarang lagi melakukan kuliah kerja nyata ke desa-desa. Salah satu hal yang paling dimalesin adalah bikin program ya, tumpu per 2. Program apa yang berguna untuk desa? Kamu bisa menyasar nih tumpu per 2 untuk orang-orang yang jarang olahraga di desa-desa tersebut tumpu per 2. Kadang biasanya kalau misalnya orang tua gitu ya tumpu per 2 itu udah jarang olahraga kan tumpu per 2. Kamu bisa nih ngajakin olahraga yang ramah. Kalau misalnya buat anak-anak kan ramah anak nih, berarti kalau misalnya buat orang tua ramah dewasa. Ada beberapa olahraga nih tumpu per 2 yang bisa kamu terapkan gitu ya tumpu per 2 ke warga-warga desa yang ada di KKN kamu tumpu per 2 untuk dilakukan gitu ya secara rutin tumpu per 2 biar tubuh-tubuh warga-warga ini tetap bugar gitu tumpu per 2.

Ya gak usah yang berat-berat ya tuh, Pro 2 bisa ajakin warga sekitar untuk jogging tuh Pro 2. Karena di usia-usia 30-40 tuh biasanya kaki-kaki udah males buat jalan gitu tuh Pro 2. Udah mager buat jalan, jadi lebih baik diajakin buat jogging gitu ya tuh Pro 2. Jalan santai, gak usah jauh-jauh, kelilingin desa aja tuh Pro 2. Pasti capek. Ya tuh Pro 2 gak perlu mikirin gak perlu mikirin pace-nya seperti apa tuh Pro 2. Seenggaknya dilakukan rutin selama 30 menit per sesi tuh Pro 2. Gak cuma jogging tapi bisa dilakukan dengan jalan kaki cepat gitu ya tuh Pro 2. Kalau jogging kan agak lambat gitu tuh Pro 2. Nah ini lebih dicepetin lagi, itu juga bisa tuh Pro 2. Ataupun kalau misalnya orang tua yang ada di situ gitu ya, warga-warga yang ada di situ banyak yang pakai sepeda gayung gitu Pro 2. Jadi sepeda terus ada gayungnya. Maksudnya adalah sepeda apa sih namanya? Sepeda goes gitu Pro 2. Itu juga bisa kamu bikinin programnya Pro 2, misalnya tiap hari Minggu pagi ada program goes bareng kayak gitu Pro 2. Jadi lumayan nih buat olahraga siang gitu Pro 2, atau olahraga pagi ya buat olahraga, program olahraga di KKN kamu Pro 2. Nah, udah ada idenya nih Pro 2, tinggal dipraktekin.

0: but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Maju terus, pantang mundur.
2: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
1: Maju terus, pantang mundur.

kalau tadi ngomongin soal olahraga yang bisa kamu terapkan di KKN kamu Tumpur 2, kita beralih dulu ya Tumpur 2 ke yang lagi happening di Indonesia sekarang Tumpur 2. Apalagi kalau bukan Piala AFF, yang mana Tumpur 2 sudah head to head Singapura melawan Indonesia Tumpur 2 dan menghasilkan Indonesia yang unggul melawan Singapura Tumpur 2. Dalam catatan 11v11 Tumpur 2, Indonesia dan Singapura sudah berjumpa 59 kali pada laga resmi Tumpur 2. Skuad Garuda ini Tumpur 2 jauh lebih unggul dengan 30 kemenangan sedangkan The Lions perkasa 19 kali Tumpur 2. Duel terakhir dua negara tetangga ini Tumpur 2 terjadi di Piala AFF 2020 yang lalu Tumpur 2 di tanggal 25 Desember 2021. Tim Merah Putih menang 4-2 Tumpur 2 dalam

Itu kalau misalnya Indonesia. Kalau misalnya Singapura sendiri tuh per 2 kemenangan terakhir itu ada di Piala AFF 2018. Waktu itu skornya tipis banget sih, itu per 2 0-1. Jadi Indonesia 0, Singapuranya 1 di babak penyisihan dan gagal lolos ke semifinal tuh per 2. Dan sekarang Indonesia dan Singapura kembali bertemu tuh per 2 dan merupakan babak pamungkas nih tuh per 2. Asoy pamungkas Bambang. Di penyisihan grup A Piala AFF 2026 per 2. Jadi buat kamu tuh per 2 ini akan mempertemukan Singapura melawan Indonesia. Dan kita doakan aja ya tumpur 2. Ini kan udah tinggal dikit lagi menuju final gitu tumpur 2. Dan semoga emang Indonesia bisa mengharumkan nama ya tumpur 2.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

Nomor 2, Bali ini jadi tuan rumah semifinal dan final Piala Presiden 2026. Nomor 2. Jadi itu nomor 2, kembali lagi Bali dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan babak semifinal hingga final Piala Presiden 2026 nomor 2. Dan seluruh pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar nomor 2, sekaligus menjadi ajang penutup kompetisi yang mempertemukan 4 tim terbaik di Indonesia. Ketua Steering Committee Piala Presiden nomor 2, Marwar Sirait nomor 2, dalam konferensi pers mengatakan penunjukan Bali dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kesiapan stadion dan juga penyelenggaraan pertandingan. Menurutnya nomor 2, sejak awal panitia memang belum menetapkan lokasi babak semifinal dan juga final, sehingga setelah fase grup berakhir diputuskan seluruh laga penentuan diselenggarakan di Pulau Bali. Beliau juga mengungkapkan nomor 2, total hadiah Piala Presiden 2026 mengalami peningkatan nih. Harga hadiah bagi tim juara naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan kualitas turnamen dan juga persaingan antar peserta nomor 2. Dan menurutnya kenaikan hadiah tersebut diharapkan semakin memotivasi seluruh tim ya nomor 2 untuk menampilkan performa terbaik sepanjang kompetisi.

3 dan partai final dijadwalkan berlangsung pada hari ini tempur 2 tanggal 6 Agustus 2026. Jadi buat kamu yang mau nonton boleh banget langsung merapat aja ke Stadion Iwayan Dipta di Gianyar.

0: tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari, karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau. Ketika kita masih sebagai manusia purba, ia menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam membentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Udah 52 menit lepas dari jam 1 tunggu per 2. Nanti jam 2 Cakra balik lagi buat bawain kamu info entertainment seperti biasa tunggu per 2. Buat kamu yang mau update-update soal musisi kesayangan kamu, film-film apa yang akan rilis mendatang tunggu per 2 atau yang sekarang lagi ada di bioskop, nanti Cakra bakal kasih tahu ke kamu tunggu per 2 setelah yang satu ini di sini aja.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Research. Tahu gak sih? Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Spider-Man Brand New Day tempat kedua memecahkan rekor box office di kawasan Timur Tengah dan juga India tempat kedua memperpanjang rekor film superhero Marvel Cinematic Universe tempat kedua. Menurut laporan Empire Entertainment tempat kedua selaku distributor teater eksklusif untuk Sony Pictures di Timur Tengah tempat kedua, Brand New Day menjadi film dengan pembukaan terbesar dalam sejarah kawasan tersebut tempat kedua.

30 Juli sampai 2 Agustus lalu tuh umur 2 Brand New Day ini menghasilkan total 18,4 juta US dollar tahun umur 2 dari bioskop-bioskop di Timur Tengah tahun umur 2. Nah, sequel superhero baru yang dibintangi Tom Holland ini tahun umur 2 juga meraih sukses besar di Mesir, Kuwait, Qatar, Bahrain dan juga Oman tahun umur 2. Sebelumnya tahun umur 2, Spider-Man Homecoming itu meraup 5 juta US dollar di seluruh wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara pada 2017. Dengan kala itu Saudi belum membuka diri untuk bioskop tahun umur 2. Kemudian di Spider-Man Far From Home tahun umur 2 menghasilkan 7 juta US dollar pada 2019 ketika bioskop Saudi baru dibuka dengan lokasi terbatas. Dan juga yang terakhir tahun umur 2, Spider-Man Way Home mencetak 15 juta US dollar pada 2021. Tapi buat kamu tuh umur 2 yang ingin nonton Spider-Man Brand New Day, biar kamu gak kaget nih tuh umur 2, ada beberapa hal yang terpotong karena melihat durasi dari pembuatan film ini. Dari yang terakhir ya tuh umur 2, No Way Home atau Far From Home ya, pokoknya dari film yang terakhir itu tuh umur 2. Jadi jedanya kan lama banget tuh umur 2. Jadi nanti kepotongnya jauh banget gitu tuh umur 2. Karena kemarin waktu Cakra nonton, lah kok tiba-tiba di sini. Jadi buat kamu tuh umur 2 yang belum nonton Spider-Man Brand New Day, segera tonton di bioskop sekarang juga.

0: Waktunya Kentongan.
1: Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan konvektif dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot pada lebih dari setengah wilayah yang melingkari pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Kadangkala di pusat siklon tropis terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin relatif rendah dan tanpa awan yang disebut dengan mata siklon. Diameter mata siklon bervariasi mulai dari 10 hingga 100 km. Mata siklon ini dikelilingi dengan dinding mata, yaitu wilayah berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan 16 km, yang merupakan wilayah di mana terdapat kecepatan angin tertinggi dan juga curah hujan terbesar.

Karena tadi ngomongin film tuh berdua, sekarang Cakra masih ngomongin film di Info Entertainment pada hari ini tuh berdua. Yang satu ini datang dari BPI tuh berdua, atau Badan Perfilman Indonesia, yang mengingatkan terkait aturan AI di film dan harus ada izin dan juga kompensasi aktor tuh berdua. Jadi tuh berdua, AI sekarang kan lagi masif nih, lagi banyak banget dipakai di semua tempat, semua industri gitu ya tuh berdua. Nah, begitupun di perfilman tuh berdua. Dan ini kalau misalnya nggak ada regulasinya, kalau nggak ada aturannya juga agak berbahaya nih. Ditakutkan akan menggeser profesi-profesi yang ada di industri perfilman nomor 2. Ketua Badan Perfilman Indonesia 2026-2030 nomor 2, Fauzan Zidni, mengatakan bahwa perkembangan akal imitasi tersebut tidak bisa dihindari karena teknologi itu telah membantu dalam berbagai proses produksi film ya nomor 2. Tapi menurut produser film Marlina Si Pembunuh Dalam 4 Babak ini nomor 2, industri perfilman Indonesia tetap memerlukan batasan mengenai sejauh mana AI dapat digunakan dalam proses kreatif nih. Batasan itulah yang kini disebut Fauzan tengah digodok di revisi Undang-Undang Hak Cipta. Salah satunya tuh berdua adalah aturan yang melindungi aktor dari eksploitasi hak cipta dengan AI tuh berdua. Jadi orang hanya boleh menggunakan AI kalau untuk komersil, kalau mendapat izin tertulis seperti itu tuh berdua. Jadi misalnya aku nih tempur 2 Cakra gak bisa pakai muka kamu tempur 2 untuk filmnya Cakra dengan menggunakan AI tanpa mendapatkan izin tempur 2. Dan juga tempur 2, Fauzan ini menyoroti praktik yang dinilai bersifat predatory, yaitu ketika aktor diminta memberikan persetujuan menggunakan wajah, penggunaan wajah, suara maupun kemiripan look alike untuk produksi berikutnya tanpa memperoleh kompensasi. Agak serem sih ya tuh berdua kalau misalnya emang dibiarin begitu aja tanpa menghubungi aktor yang bersangkutan tuh berdua. Jadi mari kita dukung tuh berdua agar perfilman Indonesia terus sehat nih.

Sejarah Hari Lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Penetapan tanggal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila merujuk pada momen penting Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Aham Aramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melacakkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.

Masih ngomongin soal film tuh nomor 2. Kalau misalnya tadi ngebahas soal aturan AI di film tuh nomor 2, yang satu ini ngebahas soal undang-undang film bakal direvisi nih tuh nomor 2 untuk mengatur kerangka perlindungan SDM dan juga pekerja anak tuh nomor 2. Seperti yang kita tahu ya tuh nomor 2, sekarang film-film yang melibatkan anak-anak itu lebih banyak lagi daripada dulu tuh nomor 2. Maka kalau misalnya nggak ada regulasinya, lumayan agak berbahaya juga tuh.

Jadi Badan Perfilman Indonesia itu nomor 2 itu menjelaskan revisi undang-undang perfilman yang kini lagi digodok nih nomor 2 bersama Kementerian Kebudayaan, akan ikut fokus pada penyusunan kerangka perlindungan bagi sumber daya manusia atau SDM di industri perfilman. Ya, nomor 2, balik lagi Ketua BPPI 2026-2030 Fauzan Zidni menyebutkan nomor 2 bahwa undang-undang hanya akan mengatur kewajiban dasar yang harus dipenuhi dalam hubungan kerja antara rumah produksi dan juga pekerja film. Walaupun kayak gitu, nomor 2, rancangan undang-undang ini tidak akan mengatur standar honor yang menjadi isu terkait kesejahteraan kru film, nomor 2. Sementara itu, nomor 2, pemerintah menetapkan standar kompetensi nomor 2 kerja nasional Indonesia atau SKKNI untuk berbagai profesi di industri perfilman seperti penyutradaraan, pemeranan hingga tata artistik nomor 2. Standar tersebut mengatur kompetensi kerja yang harus dimiliki setiap profesi, bukan besaran gaji atau honor pekerja film nomor 2. Saat ini revisi tersebut dalam tahap pembahasan bersama Kementerian Kebudayaan nomor 2, dan untuk disahkannya nomor 2 masih menunggu keputusan dari DPR nomor 2. Jadi ditunggu aja, dan semoga kita doakan perfilman Indonesia semakin maju nomor 2.

0: 咦，讲埋先，声音浓，声音声音。
1: 加油，车呀！咦，声音浓。
0: 加杰哥，加杰哥，加 Christmas。
2: 啊，嗯，ceria banget。Ada apa sih?
3: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
4: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

Ya temu perdua udah 55 menit lepas dari jam 2. Itu artinya Cakra harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih temu perdua yang sudah mendengarkan RR Perdua dan Pasar dari tadi pagi sampai sore ini Cakra yang siaran. Nanti dilanjutin sama Yogi Ari di jam 3 temu perdua sampai jam 8. Tuh, orangnya udah ada temu perdua. Jadi singgah sana harus berikan kepada beliau temu perdua. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Muruk 70 dan Pasar. Cakra yang mau bertugas pamit. Selamat sore temu perdua, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Bye bye.

0: Take-off position, cabin crew, take your seat for take-off.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Di sini langsung dari kawasan Metropolis yang 70 dan Pasar. Hai, selamat sore teman Pro 2. Hai. Bakal sering banget dengerin suaranya Yogi ya di minggu hari ini. Karena Yogi udah cukup lama juga liburnya, sekitaran beberapa hari. Dan kemudian dilanjutin lagi minggu ini, pokoknya full ada suaranya Yogi sampai nanti di hari Sabtu teman Pro 2. You want to know more about the everything that I gonna be share to you? Just please stay tuned on 95.3 yo. Seperti biasa nanti kita bakalan ada informasi seputaran dari jam 5 sampai jam 3 ini, bakalan updatean seputaran lokal-lokal gitu ya. Ada kemistingan, ada something, investasi dan juga inflasi. Pokoknya everything about this lah ya. Terus kemudian bakalan apa lagi, nanti juga nanti bakal ada topik yang bakal dibawa sama Yogi. Dan kita ada ngobrol-ngobrol juga. Dan itu selama 1 jam sampai nanti di jam 5. Dan dari jam 5 sampai dengan jam 7, updatean terkini lagi informasi-informasi lokal akan menemani kamu selama beberapa jam ke depan. So if you want to know, everything is gonna be alright ya teman berdua. Dan tentunya siaran ini bisa langsung kamu dengarkan secara streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi Area Digital yang ada di App Store dan juga Play Store. Selain itu apalagi ya teman berdua, everything is gonna be fun lagi ya kalau misalnya kamu follow semua media sosial Pro2 FM Pasar, baik Facebook, X, Instagram dan juga TikTok. Cari aja username kita ada di RRI Pro2 dan Pasar. Kita baru aja loh update sesuatu, cuk kepoin.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, wah, wah. Aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

Arjeplok adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplok menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplok. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplok meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplok terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

kalau orang udah pintar gitu pasti gampang banget untuk dicintai gitu teman Pro 2. It's gonna be easy love if you just being love. Ya iyalah, bahasa apa itu tadi yang disampaikan sama Yogi. Sama kalau satu ini kalau sudah berpotensi mah kalau orang pada jatuh cinta juga. Ya, ex-menteri keuangan Sri Mulyani ini ya, dimana kembali percaya dalam peran internasional again. Ia terpilih sebagai independent co-chair dalam proses penggalangan dan juga International Development Association ke-22 atau IDA-22 yang digelar oleh World Bank Group, teman Pro 2 ya. Berdasarkan info resmi yang ditulis dari situs World Bank Group sendiri nih ya, Sri Mulyani disebut akan menjadi salah satu tokoh yang memimpin jalannya proses pengumpulan dana tersebut dan juga membahas pendanaan dari IDA-22, termasuk juga ya mendorong dukungan kebijakan dan juga komitmen finansial dari negara-negara donor maupun negara-negara penerima manfaat nantinya bersama dengan Managing Director and juga Chief Knowledge Officer WBG gitu ya, yaitu adalah Pascal Donohue. Dan kepercayaan ini juga tidak lepas dari rekam jejak Sri Mulyani yang teman Prada di bidang keuangan pembangunan internasional sendiri. Ia juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Managing Director and Chief Operating Office World Bank Group gitu ya, serta menjadi Menteri Keuangan Perempuan pertama di Indonesia. Sebagai konteks ya teman Prada 2, IDA ini sendiri merupakan salah satu program pendanaan terbesar milik Bank Dunia yang bertujuan membantu negara-negara termiskin dunia teman Pro 2. Prosesnya akan dimulai secara resmi melalui Mid Team Review di Tashkent, Uzbekistan pada Desember nanti di tahun 2026. Sementara pertemuan akhir untuk komitmen pendanaan juga Final Engagement Meeting dijadwalkan berlangsung pada Desember 2027 alias tahun depannya lagi. Hasil penggalangan dana IDA-22 ini nantinya akan menentukan besaran pembiayaan lunak yang tersedia bagi 78 negara hingga 2031, terutama negara-negara berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan pembangunan yang pastinya juga dibantu langsung dari Bank Dunia itu sendiri. Gimana menurut kalian teman Pro 2? Being smart is so awesome. Sebenarnya terhura-hura gitu ya kalau misalnya wakil Indonesia itu menjadi salah satu bagian yang berperan penting dalam makanya kalau sebelum siaran tuh latihan dulu bibirnya, lidahnya juga biar nanti nggak selimpetan. Skrip sudah ada tapi cara ngomongnya kemana-mana ya, namanya juga lidah ya kak ya, mohon dimaklumin dulu. Back to topic aja deh dulu ya, namanya kalau sudah orang berpengaruh gitu ya dan juga memiliki potensi yang tinggi, bawaannya mau di kemana aja pasti dicari-cari juga. Semangatlah ya untuk kita semua yang mungkin punya skill-skill terpendam, mari kita embrace skill kita ya teman Pro 2 biar bisa dicari-cari sama orang-orang. Yang penting jangan skill yang negatif ya teman Pro 2, takut banget kalau dicari-cari sama polisi apalagi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: sampai di waratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, bu.
1: Yeh, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeh, jangan dijadiin kebiasaan dong, bu. Biar

Baik lagi masih di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar teman terbaik kamu. 41 menit lepas dari jam 3 sore teman Pro 2 masih bersama dengan Yogi juga untuk memberikan informasi lainnya di mana ada informasi yang cukup menarik nih ya terkait tentang Jepang teman Pro 2. Ada apa dengan Jepang? Jepang ini berencana untuk pangkas pajak makanan dan minuman dari 8% jadi 1% untuk atasi kenaikan biaya hidup. Wow, ini menarik sekali ya teman Pro 2 untuk kaum-kaum duafa seperti saya. Yang sangat butuh sekali pajak rendah ya. Di mana pemerintah Jepang berencana menurunkan pajak makanan juga minuman dari 8% menjadi 1% selama 2 tahun mulai dari April 2027 dan pajak ini juga kurang lebih mirip PPN yang ikut masuk ke harga barang. Nah, hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi biaya hidup masyarakat sendiri teman Pro 2. Dilansir dari Reuters, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi ini menilai rencana ini sebagai langkah terbaik buat membantu masyarakat menghadapi biaya hidup yang terus naik nih. Ia juga sudah meminta internal Partai Demokrat Liberal ini mencapai kesepakatan paling lambat awal Agustus nanti. Sebenarnya berarti minggu-minggu ini ya. Sebenarnya Jepang juga sempat berencana memangkas pajaknya itu langsung menjadi 0 teman Pro 2. Namun, toko dan juga peritel disebut juga membutuhkan waktu lebih lama buat mengubah sistem kasir mereka kalau tarifnya benar-benar dihapus. Karena itu, pemerintah memilih angka 1% untuk dinilai lebih murah dan juga lebih mudah diterapkan juga. Gampangnya nih ya, makanan seharga 100 rupiah, 100 ribu deh, yang sebelumnya kena pajak 8 ribu, nantinya cuma dikenakan 1 ribu aja. Pemerintah juga bakal memberikan bantuan untuk warga berpenghasilan rendah dan juga menengah. Total bantuannya itu sekitar 600 miliar yen atau setara 68,8 triliun per tahunnya teman Pro 2. Setara dengan pemasukan dari pajak 1% sehingga beban pajak mereka secara efektif itu bisa menjadi 0 juga teman Pro 2. Dan di sisi lain ya, kebijakan ini juga diperkirakan bikin pemasukan negara berkurang sekitar 10 triliun yen atau 1,14 kuadriliun selama 2 tahun. Meski begitu ya, Takaichi ini memastikan kekurangan enggak akan ditutup dengan utang baru dan juga pajaknya bakalan dikembalikan ke 8% setelah 2 tahun kayak gitu. Jadi kayak diringankan tapi nanti balik lagi. Ini sebenarnya refreshment banget ya kalau kata Yogi mah ya teman Pro 2, apalagi kalau misalnya kita nih ya sekarang yang pajaknya udah ada yang 11%, ada yang 10%, belum lagi ditambah servis. Wah. Bagaimana aku yang sebagai servis masyarakat ini ya?

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Pro 2, kendaraan listrik ternyata bukanlah teknologi baru loh, tapi sudah ada sejak abad ke-19. Kendaraan listrik pertama kali ditemukan pada 1832 oleh Robert Anderson di Skotlandia dan sempat berjaya di awal 1900-an karena lebih nyaman dan bebas polusi. Namun pada 1920-an, kendaraan ini mulai ditinggalkan akibat murahnya bahan bakar fosil dan berkembangnya infrastruktur SPBU. Baru pada 1970-an, krisis minyak membuat kendaraan listrik kembali dilirik. Lalu berkembang pesat sejak 2008 dengan inovasi Tesla dan kemajuan baterai lithium ion. Di Indonesia, kendaraan listrik mulai diperkenalkan oleh LIPI pada 2010, disusul proyek mobil Tucuksi dan Selo pada 2012. Serta semakin didorong pemerintah dengan insentif pajak dan pengembangan infrastruktur sejak era Presiden Jokowi. Perjalanan kendaraan listrik memang penuh lika-liku, tapi kini semakin berkembang dan menjadi bagian dari industri otomotif modern.

Well, udah 53 menit lepas dari jam 3 sore Taman Pradua. Nanti di jam 4 kita bakalan ada talk show bersama dengan teman-teman dari Bahasa Ibu Wiki Bali. Dan ngomongin soal apa, ada Wikiton juga Taman Pradua. Dan sebelum itu nanti di jam 4 sore kita bakal update seputar dari Inform.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Sehat nih informasi Pro 2 untuk edisi hari ini, yaitu tepatnya tanggal 6 Agustus 2026 bersama dengan Yogi, di mana informasi yang pertama datang dari Bandara Ngurah Rai, ingatkan ancaman bom palsu berujung sanksi hukum. Manajemen Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai mengimbau masyarakat dan juga pengguna jasa bandara agar tidak menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Igusti Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Sasmadi, ini juga menegaskan penyampaian informasi palsu terkait ancaman keamanan itu dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Asmadi ini juga mengajak masyarakat tetap tenang dan juga memastikan setiap informasi yang diterima itu telah terverifikasi sebelum mempercayai dan juga menyebarkan informasi. Menurutnya, keamanan dan juga keselamatan operasional bandara tetap menjadi prioritas, sehingga masyarakat itu diharapkan turut menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Beralih ke informasi lainnya, datang dari KONI Badung, intensifkan monitoring tim bayangan Porprov tahun 2027. Di mana Komite Olahraga Nasional Indonesia Badung terus memantau perkembangan atlet yang telah masuk tim bayangan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali tahun 2027. Jadi Ketua Umum KONI Badung, Made Sutama, ini menegaskan monitoring dilakukan untuk memastikan kualitas dari atlet dengan sistem promosi dan degradasi tetap diberlakukan sebelum penetapan tim definitif pada awal tahun 2027. Sementara itu, Ketua Harian IPSI Badung, Putu Sugiyarta, ini mengatakan seleksi atlet pencak silat itu akan dimulai pada September melalui kejuaraan internal masing-masing perguruan, kemudian dilanjutkan seleksi tingkat kabupaten pada pertengahan November. Saat ini, para atlet juga masih menjalani latihan desentralisasi di perguruan masing-masing serta latihan terpusat setiap pekan guna di meningkatkan juga kemampuan dari fisik, teknik, dan juga mental mereka. Demikian informasi Pro 2 FNW Pasar yang dibacakan oleh Yogi untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Selanjutnya kita akan mendengarkan gelaran Afternoon Tea dan juga kita akan talk show bersama dengan teman bahasa Ibu Wiki Bali yang akan mulai dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Dan pastikan untuk selalu setia dulu di 95,3 Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis NU 70 Denpasar. Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama dengan Yogi di 95,3. Dan tentunya seperti janjinya Yogi, sekali ini enggak cuma nyapa kamu di radio aja 95,3, tapi di Facebook kita secara live on air di RRI Pro 2 Denpasar. So, as you know guys, kalau misalnya di hari Kamis kadang-kadang kita juga akan terhubung bersama dengan teman-teman dari Bahasa Ibu Wiki Bali. Dan kali ini sudah ada dua narasumber yang menyapa dan juga belum menyapa ya, tapi hadir di studio. Kalau gitu langsung aja kita sapa berdua ya. Ada Gita Suryani dan juga Windu KN. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Suaranya kurang keras ya aku ya. Coba sekali lagi halo.
2: Halo.
0: Nah, oke, pas ini ya. Apa kabar kalian? Ada Gita dan juga Windu.
1: Ya, astungkara hari ini baik kabarnya. Baik. Dan sangat luar biasa sekali.
0: Asik sekali ya, bahasa sangat diplomatis. Terus kalau Windu sendiri gimana kabar?
2: Sangat luar biasa.
0: Sangat luar biasa ya. Juga ya. Kali ini sebelum kita ngobrol-ngobrol seputaran dari topik kita yang bakal kita bahas, itu adalah menjaring suara pemuda melalui Wikiton ngirangin melanjaran. Oke, bener gak sih? Aku bahasa Baliku jelek banget, sumpah.
2: Bener udah ya? Bagus banget itu.
0: Ya. Terima kasih loh dipuji. Aku dapat apresiasi dari Windu. Anyway, Windu sama Gita nih habis dari mana?
2: Gita dari sekolah, saya dari kantor.
0: Dari kantor ya. Kantornya kalau nggak salah di gini ya, Jatnangka Selatan ya. Benar nggak sih?
2: Udah pindah. Ke apa namanya itu? Sedap Malam.
0: Oh, yeah. Deket banget ya dari sini deket. Ya. I see. Kalau Windu udah beberapa kali siaran di Pro 2 ya.
2: Ya, bener kan ya? Sekali sih.
0: Oh, sekali.
2: Ini
0: yang kedua kali. Ya. Oke. Nah, kalau Gita baru pertama kali juga.
1: Iya. Ini yang pertama.
0: Gimana Gita? Apakah perasaanmu menyenangkan masuk ke radio? Pernah ke radio nggak sih sebelumnya?
1: Belum sih Kak, ini yang pertama.
0: Ini yang pertama ya. It's good experience sih sebenarnya. Dan aku mau tanya Gita nih, masih sekolah di mana sih?
1: Kebetulan sekarang masih kelas 3 di SMA 1 Abian Semal.
0: Abian Semal berarti, wah ini tadi teman-teman kami dari Abian Semal juga. Oh, iya. Dari Badung kamu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Terus habis ini nanti bakalan balik lagi ke sana.
1: Iya, balik lagi.
0: Terus yang nganterin ke sini siapa? Tadi sendiri.
1: Iya, sendiri ke sini.
0: Wow, luar biasa sekali ya. Memang anak zaman sekarang semuanya pada mandiri ya. Oke, kita bakalan ngomongin soal Wikiton lagi gitu ya. Dimana kalau Windu ini merupakan Youth Manager dari Bahasa Ibu Wiki Bali. Dan juga kita ini sebenarnya adalah Yohana Abinaya. Berarti kamu yang berpartisipan gitu ya dari Wikiton ya, Gita ya?
1: Iya, Kak. Berpartisipasi yang tahun lalu.
0: Tahun lalu. Terus?
1: Dan sekarang menjadi salah satu anggota Yohana.
0: Oke, menjadi salah satu anggota Yohananya. Apa aja sih kegiatannya kamu kita bergabung di sebagai Yohana Abinaya?
1: Kalau umpamanya kegiatan-kegiatannya itu banyak sih Kak. Mm-hmm. Tapi kadang beberapa kegiatan itu tidak bisa kita ikuti karena ada kegiatan lain. Tapi yang kemarin itu kita ikut untuk membuat gagasan. Gagasan mengenai beberapa isu penting. Seperti yang sekarang ini mengenai rokok yang seperti itu.
0: Oh, I see. Kamu bakalan bawain seputaran yang tahun lalu ya. Berarti bawain tentang gagasan seputaran dari rokok gitu ya.
1: Yang tahun lalu sih mengenai permasalahan di Bali yang itu kesehatan. Tapi yang tahun ini baru yang rokok.
0: Oh, baru yang rokok. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita bakal ngobrol dulu nih sama si Windu ya gitu ya. Windu boleh dong dikasih tahu nih sebenarnya sih apa itu Wikiton partisipasi publik gitu ya.
2: Oke, Wikiton itu singkatan sebenarnya, Wiki Marathon gitu. Jadi kita di Bahasa Ibu Wiki Bali punya platform namanya bahasaibuwiki.org. Itu basisnya wiki. Kita mengajak anak muda khususnya yang usia 16 sampai 30 tahun untuk berpartisipasi di sana, seperti itu mengungkapkan gagasannya. Itu disebut Wiki Marathon kayak gitu.
0: Okay. Ya,
2: berpartisipasi secara menanggapi isu-isu sipil seperti itu, Kak.
0: Salah satunya itu adalah yang tahun lalu itu ngomongin soal kesehatan gitu ya. Kalau tahun ini ngomongin apa juga? Kesehatan juga sih rokok ini ya.
2: Iya. jadi gini, topik Wikiton itu kami tentukan dari Konferensi Pemuda Bali. Nah, kemarin Gita ini adalah salah satu pemuda yang telah mengikuti Konferensi Pemuda Bali. Kayak itu. Okay. Makanya kami sebut Yohana Binaya. Nah, pada saat konferensi pemuda Bali tahun 2004 kemarin, 2025 kemarin. Nah, kita mendapatkan 3 isu prioritas. Yang pertama itu adalah partisipasi perempuan, yang kedua itu apa namanya?
0: Gak apa-apa, text time.
2: Yang ketiga itu kesehatan, yang kedua itu mengenai
0: berarti yang pertama itu kan ada perempuan juga, partisipasi perempuan, terus ada kesehatan juga, terus kemudian apakah ada pelibatan dari pemerintahnya juga?
2: Ya tentu. Nah, tentu kami melibatkan pemerintah tentunya itu pada saat dialog kebijakan. Kemudian juri juga kami ambil dari pemerintah, kemudian dari komunitas pemuda juga, kemudian dari praktisi juga kayak gitu.
0: Jadi orang-orang akademisi juga ya terlibat untuk menjadi salah satu bagian dari Wikiton itu, dari Wiki Marathon gitu ya. Berarti kok Wiki Marathon ini setahuku tuh dia continuous gitu kan ya?
2: Iya benar.
0: Kalau yang tahun ini di bulan Agustus sudah sampai ke tahap mana dia?
2: Nah, yang sekarang itu kita akan mengakhiri nih tanggal 7 itu lomba Wikitonnya.
0: Oh, berarti besok dong?
2: Iya, besok. Okay. Masih ada kesempatan buat besok untuk unggah karya gitu.
0: Unggah karya, oke. Ya. Jadi sebenarnya bentuknya adalah artikel kah atau gimana? Atau bentuk gagasan atau gimana sih?
2: Bentuknya gagasan 100 sampai 300 kata aja.
0: Oke, 100 sampai dengan 300 singkat banget.
2: Singkat banget. Ya, jadi anak muda mengungkapkan pendapatnya dengan cara singkat. Nanti ketika kami kurasi karyanya, nanti akan ada pendalaman karya kayak gitu. Nanti karya mereka akan diimplementasikan juga gitu.
0: Maksimal dengan usia umur 30 tahun.
2: Iya.
0: Sampai
2: 30.
0: 31 udah enggak bisa ya.
2: Iya. Sayang sekali.
0: Sayang kan? Banget ya. Harusnya ikut dari tahun-tahun sebelumnya gitu.
2: Iya.
0: Tahun ini Wikiton tuh tahun keberapa sih?
2: Sekarang itu kalau Wikiton dari dulu itu panjang banget. Nah, yang untuk khusus Wikiton partisipasi publik ini adalah tahun kedua. Nanti di bulan Oktober, kebetulan Wikiton isu rokok ini adalah Wikiton terakhir di tahun ini gitu. Nah, di bulan Oktober pada saat Sumpah Pemuda, kami akan mengadakan konferensi pemuda Bali lagi.
0: Iya. Jadi dari sana lagi ketemu topik lagi.
2: Iya benar.
0: Baru dijadikan lagi Wikiton dan lain sebagainya gitu ya. It's gonna be fun kalau misalnya continuity-nya seperti ini, teman Pro 2. Dan tentunya kalau dari Gita sendiri, bagaimana nih prosesnya kamu dalam mengikuti Wikiton? Apalagi sekarang nih di tahun ini kamu bawa yang namanya rokok sebagai topiknya kamu gitu ya. Kenapa sih memilih rokok gitu ya? Apakah ada erat kaitannya sama kehidupan sehari-hari di sekitarnya kamu atau lebih besar daripada itu?
1: Oke, Kak, kebetulan sih memang rokok ini menjadi topik pada Wikiton kali ini. Dan saya merasa sangat senang membahas topik ini karena di lingkungan saya juga banyak sekali anak muda, terutama remaja, itu masih mengkonsumsi rokok. Jadi ini menjadi perhatian saya karena sebenarnya remaja itu tahu apa sih bahayanya rokok, tetapi mereka tetap memilih untuk mengkonsumsi secara terus-menerus hanya karena merasa bahwa jika tidak merokok itu nggak keren atau nggak bakal diajak sama teman-temannya gitu. Dan saya dari Wikiton ini saya pengen meng-share kepada teman-teman bahwasannya merokok itu nggak keren dan merokok itu sebenarnya banyak dampak bahayanya seperti itu.
0: Jadi kalian nggak perlu ikut-ikutan juga nih sebenarnya tekanan sosial ataupun juga tekanan lingkungan kalian kalau ngerasa wah kalau ingin menjadi it man it girl atau bagian dari popularitas di dalam suatu komunitas itu harus dengan merokok, itu bukan menjadi salah satu cara, satu-satunya cara untuk menjadi populer gitu ya. Jadi bisa juga dengan cara-cara yang lain yang juga dipublikasikan sama Gita di Wikiton kali ini dengan topik rokok itu sendiri, gitu ya. Well, kita jeda dulu ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngobrolin seputaran dari Wikiton dan juga pembahasan-pembahasan yang akan dibawakan sama Gita dan juga Windu. So, jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita akan balik lagi segera di 95,3.

0: kembali dari Hasta sudah membawa kita di 24 menit lepas dari jam 4 sore teman Pro 2 ya. Masih bersama dengan teman-teman dari Bahasa Ibu Wiki Bali dan masih ada Windu dan juga kita di gelaran kali ini teman Pro 2 sampai nanti di jam 5 sore. So we gonna talking about Wikiton and this year sekali lagi dan tentunya nih teman Pro 2 yang kamu ikuti masih ada kesempatan sampai dengan besok kayak gitu ya. Nah, mungkin bisa kasih tahu dong untuk topik Wikiton kali ini apakah tentang rokok aja atau ada topik-topik lain yang bisa diangkat juga nih dari Windu sendiri.
1: Oh ya, untuk tahun-tahun sebelum tahun-tahun sebelumnya itu berbagai topik.
0: Yeah. Nah,
1: tahun ini itu ada tiga. Yang pertama itu yang tadi saya sebutkan itu terkait apa? Partisipasi perempuan.
0: Oh, partisipasi perempuan. Ya,
1: itu sudah berlangsung, sudah diimplementasikan idenya, sudah dapat pemenang. Kemudian yang kedua
0: itu. Oh, ya, itu kapan? Ya, kapan deh gini?
1: Itu bulan apa ya? Bulan
0: tahun ini tapi kan ya.
1: Iya, tahun ini. Bulan mulai tahun ini, bulan antara bulan Januari Februari.
0: Februari. Gitu. Oh, berarti di awal tahun.
1: Di
0: ya.
1: Awal tahun.
0: Nah. I see. Terus kemudian
1: ada isu pendidikan tadi agak loading tadi ya. Baru ingat itu sudah dapat pemenang. Sudah diimplementasikan idenya.
0: Oke, okay. Itu berarti bulan jangan bilang April Mei.
1: Iya.
0: Betul.
1: Iya, Mei, okay. April Mei. Okay. Kemudian Juli kemarin sudah diimplementasikan. Nah, yang sekarang Agustus ini kita mulai lagi isu kesehatan dan mengambil topik rokok kayak gitu.
0: I see. Berarti selain rokok bisa atau emang fokusnya adalah rokok aja?
1: Iya, fokusnya rokok. Jadi sebelum kami memutuskan kenapa memilih rokok, kami mengajak diskusi dulu nih dari teman-teman Yohan yang Binaya, kemudian dari Duta Jendri, kemudian dari FAD, kemudian dari berbagai pihak itu kita diskusi itu kita diskusi dalam ruang dalam satu ruangan itu
0: ruang dialog ya.
1: Ya, ruang dialog. Jadi kami memutuskan mengambil isu rokok.
0: Oke, okay. Gitu. That's why makanya kenapa sekarang adalah tahunnya menjadi rokok itu sendiri gitu ya. Nah, siapa aja sih sebenarnya yang bisa mengikuti? Apakah tadi kan baru usia aja gitu ya. Terus kategori apa lagi nih yang bisa orang-orang yang mengikuti atau ada batasan-batasan tertentu nih untuk yang mengikuti dari Wikiton Bali tahun ini gitu.
1: Iya. Untuk

0: Kenjaran, yeah. I just knew it. Aku baru banget tahu gitu ya. Nah, kalau dari Gita sendiri nih ya, kamu kan bawain seputaran dari rokok dan kamu menjadi bagian dari Yoana Abinaya juga gitu ya. Nah, pesan apa sih yang ingin kamu sampaikan melalui ide-ide gagasan yang kamu bawakan di Wikiton tahun ini?
1: Ada berapa pesan sih Kak yang mau tak sampein. Yang pertama, untuk anak-anak muda jangan takut untuk mengeluarkan pendapat. Karena kan sebenarnya anak muda tuh punya banyak pendapat yang pengen mereka keluarkan dan juga pengen mereka inisiasikan, tetapi tidak ada ruang untuk menyampaikan pendapat tersebut. Nah, sekarang sudah ada Wikiton ini, jadi teman-teman memiliki ruang yang lebih leluasa untuk mengeluarkan aspirasi mereka. Nah, tentu jangan takut untuk mengeluarkan ide-ide tersebut dan juga jangan takut mencoba, karena kita kan nggak pernah tahu ya apakah tiba-tiba bisa jadi pemenang karena gagasan kita gitu.
0: Oke. Tahun lalu kamu ikut juga kan ya?
1: Iya,
0: tahun lalu. Apa sih perbedaan tahun lalu sama tahun ini dari versinya Gita sendiri gitu?
1: Sebenarnya nggak ada perbedaan yang mendasar sih Kak. Tetap seru, tetap menyenangkan juga kegiatan Wikitonnya. Cuman yang menjadi pembeda mungkin isunya saja ya.
0: Tahun lalu kamu bawanya apa?
1: Tahun lalu Gitanya buat tentang patriarki.
0: Oh, budaya Bali juga ya. Jadi istilah-istilah yang mungkin erat kaitannya sama situasi yang ada di lingkungan kita sendiri.
1: Betul
0: gitu ya. Dan kamu dari tahun ini juga isu rokok gitu ya. Mengapa sih ini menjadi permasalahan yang perlu banget nih kita untuk mendapatkan perhatian khusus dari teman-teman Yoana yang ada di luar sana, termasuk juga teman Pro 2 gitu ya, untuk bisa lebih aware lagi sama rokok itu sendiri.
1: Oke, Kak. Jadi kan kita ketahui bahwa rokok tuh mengandung zat-zat yang berbahaya ya di dalamnya. Seperti nikotin, yang dimana nikotin ini kan yang membuat kecanduan. Dan juga ada zat-zat adiktif lainnya yang ada di dalam rokok yang lama-kelamaan secara terus-menerus dikonsumsi itu bakal menimbulkan banyak sekali penyakit. Salah satunya yaitu ada kanker dan juga penyakit-penyakit kronis lainnya. Nah, melalui Wikiton ini tentunya kita lebih membuat teman-teman tuh aware gitu loh dengan kesehatan mereka. Dan juga melalui Wikiton ini kita pengen nge-share ke teman-teman bahwasannya lingkungan itu nggak bakal mempengaruhi kita gitu. Apalagi lingkungan-lingkungan yang memiliki hal-hal negatif di dalamnya seperti rokok itu nggak bakal sehat buat kita, apalagi pada fase ini tuh fase remaja masih mencari jati dirinya, tentu memerlukan lingkungan-lingkungan yang baik gitu.
0: Kalau di lingkungan kamu sendiri nih, di sekolah terutama ya, seberapa sering sih kamu ngelihat teman-temannya kamu mencoba-coba ataupun juga sudah mulai ngerasa nih kayaknya udah mulai kecanduan gitu? Lumayan banyak kah atau bagaimana sih?
1: Lumayan banyak sih Kak, Pak, apalagi di sekolah tuh guru-gurunya apalagi peraturannya itu tidak seketat itu untuk membuat para siswa atau teman-temannya Gita itu jera. Bahkan teman-temannya Gita beberapa pernah ketahuan merokok di sekolah. Dan itu menjadi hal yang sangat memprihatinkan karena lingkungan sekolah dijadikan tempat untuk pergaulan yang tidak baik, apalagi dengan rokok itu sendiri.
0: Iya, yang seperti kita tahu sekolah itu adalah menjadi bagian tempat kawasan tanpa asap rokok itu ya. Betul. Jadi kayak dilematis aja kalau misalnya seorang siswa itu udah mulai bergaul dan juga ingin bersosialisasi menggunakan rokok menjadi salah satu tren yang dirasa kayaknya ini tidak patut untuk diikuti ataupun juga tidak layak juga untuk bisa dikembangkan gitu ya, karena memang rokok itu juga memiliki dampak-dampak negatif yang mungkin jangka pendek dan juga jangka panjangnya itu punya dua sisi yang bisa dirasakan secara langsung juga, yang mungkin bisa jadi gambaran juga untuk teman Pro 2. Dan kali ini aku mau nanya juga lagi sama Windu gitu ya, sejauh ini kan berarti prosesnya tinggal nunggu dari partisipasi aja kayak gitu ya. Nah, setelah misalnya udah terkumpul, apalagi nih tahap selanjutnya yang dilakukan dari teman-teman bahasa Ibu Wiki Bali.
2: Yeah. Oke, tadi kita kan menyampaikan aturan di sekolahnya belum kuat. Nah, dengan adanya Wikiton ini, kami meminta pemuda untuk membuat atau bagaimana cara menguatkan aturan tersebut seperti itu. Nah, setelah melakukan kegiatan setelah lomba Wikiton, nah kami ada kegiatan lanjutan yaitu dialog kebijakan. Nah, di sini para pemuda dan pemangku kebijakan akan berdiskusi bersama dalam satu meja gitu. Jadi

0: kami akan mempersilakan pemenang nanti pemenang untuk menyampaikan gagasannya. Nah, apa ada gagasan yang menarik atau yang baru mungkin bisa ditanggapi oleh pemerintah, tanggapi oleh pemuda lain, kemudian nanti kita akan sepakati untuk menjadi sebuah policy brief seperti itu dan aksinya bisa diimplementasikan secara bersama-sama, misalkan di sekolahnya kita atau di sekolah di seluruh Bali kayak gitu. Jadi kami mengharapkan implementasi yang nyata seperti itu, tujuannya untuk adanya perubahan perilaku kayak gitu.
1: Oke, ini lumayan gini banget ya. Kalau prosesnya dibilang nggak serta-merta cepat, tapi lumayan panjang juga karena memang harus dikurasi dulu dan lain sebagainya gitu ya. Dan nanti pengumuman pemenangnya itu bakal disampaikan kapan ya?
0: Setelah ini nanti akan pengumuman pemenang paling tidak sekitar 2 minggu gitu.
1: Oh lumayan cepat juga ya.
0: Iya, setelah kurasi habis itu kita penjurian, habis itu pengumuman pemenang.
1: Pengumuman pemenang dan juga yang para pemenang itu bertanggung jawab atas gagasan yang sudah mereka bawa untuk nantinya bakalan ada diskusi publik itu sendiri.
0: Iya.
1: Diskusi publik akan dilakukan di bulan Oktober.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Enggak. Di bulan ini juga. Bulan ini ya,
1: di bulan Agustus sebenarnya akhir bulan dong.
0: Ya akhir bulan.
1: Oke, wow.
0: Kita September udah beranjak pada persiapan untuk Konferensi Pemuda Bali.
1: Konferensi Pemuda Bali.
0: Dialognya ada 2 kali ya kak.
1: Kapan aja tuh?
0: Ya di akhir dialog kebijakan pertama, kemudian ada dialog kebijakan kedua di bulan September kayak gitu.
1: Dan dialog ini bisa diikuti sama semua seluruh kalangan kah atau gimana?
0: Biasanya kami mengundang seperti itu dari beberapa komunitas pemuda gitu, biasanya duta genre dan sebagainya gitu, Yohana Binaya yang itu untuk kalangan pemuda, kemudian untuk praktisi, akademisi seperti itu, dan pemerintah terkait kayak gitu.
1: Jadi sebenarnya semua elemen dan juga aspek pun juga dilibatkan ya untuk terlibat. Nah, kalau dari Windu sendiri ada nggak sih tantangan tersendiri yang kamu hadapi gitu ya untuk mempersiapkan semua proses sampai akhirnya bentar lagi juga harus mempersiapkan konferensi pemuda gitu ya. Ini aja udah jalan, yang acara selanjutnya juga harus sudah dipersiapkan dari sekarang kan. Kalau dari kamu sendiri bagaimana nih?
0: Kalau aku menjaga semangat pemuda biar tetap biar tetap mau berkontribusi untuk Bali melalui Wikiton, kemudian mengikuti beberapa kegiatan yang menarik di Bahasa Ibu Wiki Bali itu sih.
1: Nah, kalau dari kita sendiri, kalau misalnya flashback ke belakang gitu kita ya, kamu ada nggak sih pengalaman yang paling kamu ingat gitu ya selama kamu menjadi bagian dari Yohana Binaya ini di Wikiton itu sendiri?
2: Mungkin yang paling berkesan dan juga paling diingat itu pada saat konferensi ya kak ya.
1: Tahun lalu berarti ya.
2: Iya, yang tahun lalu. Karena pada saat konferensi itu kan dilakukan selama 2 hari 1 malam. Nah itu bukan hanya dari satu tempat saja, tetapi dari semua sekolah ya, sekolah umum maupun dari mahasiswa yang ada di Provinsi Bali. Nah tentu pada saat itu kita kayak seneng banget karena ketemu banyak teman-teman di sana. Dan tentu ada banyak pemangku kebijakan di sana yang memberikan edukasi, lalu kita juga langsung mengikuti kegiatan-kegiatan seperti membahas isu-isunya, lalu memberikan solusi. Dan tentu pada saat itu juga rasanya nyaman karena banyak teman-teman di sana yang baru ketemu bisa langsung akrab gitu. Dan jadinya itu kayak momen-momen yang gak terlupakan gitu sih.
1: I see. Dari momen patriarki itu aksi nyata apa yang kamu lakukan di Wikiton tahun lalu?
2: Kebetulan yang tahun lalu itu kan kita diacak gitu ya kak. Bukan pada saat Wikiton kita memberikan ide-idenya ataupun gagasannya. Nah pada saat konferensi itu kita dibagi lagi pembahasannya gitu. Kebetulan kemarin kita sepertinya mendapat di kesehatan. Jadi kita tidak membahas mengenai patriarki itu pada saat itu.
1: I see. Jadi memang kamu dapatnya kesehatan dan akan dilanjutkan lagi dengan kesehatan ini lagi gitu. Berarti kamu ikut juga dong lombanya yang sekarang.
2: Ikut baru kemarin mengirimkan.
1: realistis sekali ya. Baiklah kalau gitu kita jeda dulu ya. Nanti kita akan balik lagi nih untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Pradu FM di Pasar. Kalau misalnya kamu ingin banget join dan lihat kayak gimana keseruan kita ngobrol, kamu bisa langsung aja main ke Facebook kita atau Instagram juga boleh di RRI Pradu dan Pasar. Dan Yogi, pastikan kamu masih bisa setia di 95,3 Pradu FM di Pasar, teman terbaik kamu.

0: Alright, di segmen terakhir kali ini teman Pro 2, kita masih ngomongin soal tentang Wikiton yang kali ini juga dengan topik yang masih sama gitu ya teman Pro 2, yaitu menjaring suara pemuda Wikiton ngirangin melanjaran. Oke, takut banget salah. Oke, jadi kita nih tadi sudah ngomongin soal bagaimana sih proses dari Wikiton itu sendiri sampai nanti akan ada konferensi pemuda lagi gitu ya. Dan mungkin Windu bisa kasih tahu alasan nggak sih kenapa Yoana di luar sana itu harus join banget sama Wikiton di tahun ini gitu.
1: Kenapa? Itu karena kita sebagai generasi penerus gitu, generasi penerus, kita harus memberikan satu gagasan untuk memperbaiki atau membuat regulasi baru kayak gitu. Tujuannya untuk perubahan perilaku menjadi kehidupan lebih baik kayak gitu.
0: Jadi itu salah satu alasannya juga ya, di mana Yoana itu bisa berperan aktif juga ya dalam menjadi bagian tadi yang disampaikan juga sebelumnya itu adalah policy brief gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa terlibat bagaimana memberikan pemangku kebijakan rekomendasi-rekomendasi yang tepat gitu untuk memilih apa-apa aja sih yang bisa dilakukan biar terjadi roda perubahan di antara lingkungan kita sendiri kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu nih teman Pro 2 ya. Berarti prosesnya sekarang sampai di bulan September dan nanti akan ada konferensi juga. Dan setelah di bulan Oktober selesai, konferensi selesai, selanjutnya apa lagi tuh ya?
1: Wikiton lagi.
0: Wikiton lagi. Yeah. Berarti prosesnya lagi dimulai dari awal.
1: Dari awal. Setelah konferensi kita dapat berapa, mungkin ada isu prioritas tentang 2, 1, atau 3 mungkin dari ide-ide pemuda. Itu kita wikitonkan.
0: Kalau tahun ini tuh ada 3 berarti ya?
1: Iya, ada 3.
0: Tahun sebelumnya itu ada berapa?
1: Ada 4.
0: Ada 4, oh lumayan juga ya.
1: Sekarang ada 3. Kemudian tahun berikutnya
0: kita lihat nanti ya, kita tunggu nanti bagaimana ke depannya kayak gitu ya. Jadi kalau aku tanya berarti si Windu sendiri ini udah berarti tahun lalu juga udah ikut terlibat juga ya, sama tahun ini juga ikut terlibat juga. I see, berarti ini rata-rata adalah semuanya yang sudah pernah terlibat juga. Nah kalau dari kita sendiri nih ya, kita tahu banyak remaja tahu nih ya tentang bahayanya merokok gitu ya, sesuai dengan topik yang kamu bawa juga dalam ikut lomba di Wikiton tahun ini, yaitu terkait tentang rokok. Tapi masih ada nih yang tetap mencoba. Menurut kamu nih faktor apa sih yang sebenarnya menyebabkan hal-hal ini terjadi kepada si remaja itu sendiri?
2: Kalau menurut Gita pribadi yang banyak faktor ya Kak, ada menurut Gita ada dua faktor, di mana ini ada faktor internal dan juga eksternalnya. Faktor internal tentu dari diri sendiri, yang di mana seperti Gita bilang tadi bahwa masa-masa remaja ini masa-masa di mana kita mencari jati diri kita, di mana pada masa ini kita masih rasa ingin tahunya itu begitu besar. Nah, alangkah baiknya jika rasa ingin tahu itu mengarah ke hal yang positif. Nah, sekarang jika rasa ingin tahu itu mengarah ke hal yang negatif seperti rokok, itu tentu bakal menjadi alasan utama teman-teman jadi salah pergaulan. Nah, untuk faktor eksternalnya tentu dari lingkungan sekitar, lingkungan pertemanan yang menormalisasi rokok tersebut di lingkungan mereka dan juga menganggap bahwa rokok ini merupakan hal yang wajar. Lalu dari lingkup yang lebih kecil itu dari lingkungan keluarga, yang kita tahu bapak-bapak tuh masih banyak sekali yang merokok ya. Nah mungkin anak-anak tuh merasa atau remaja merasa ini orang tuaku aja boleh merokok, masa aku nggak boleh gitu.
0: Ada role modelnya ceritanya ya.
2: Iya betul sekali. Dan karena lingkungan rumah itu kan yang menjadi lingkungan pertama bagaimana caranya seorang remaja atau seorang anak itu tumbuh. Dan dia juga mengamati bagaimana lingkungan keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Dan hal itu yang menurut kita menjadi faktor utama dari banyaknya remaja atau anak-anak itu malah mencoba rokok dan juga mulai menormalisasi rokok di lingkungannya.
0: Tapi kalau dari menurut kita sendiri, ada nggak sih langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan ataupun juga diterapkan sama Yoana untuk bisa menjadi salah satu bagian yang terlibat dalam pergerakan movement yang baik untuk mencegah remaja teradiktif tuh apa ya istilahnya, kecanduan dengan rokok itu sendiri?
2: Tentu hal ini tuh bisa kita lakukan jika memang remaja itu memiliki apa rasa aware ke terhadap dirinya sendiri dan juga sesuatu hal itu kan tidak bisa kita lakukan jika memang remaja itu tidak memiliki kesadaran diri, Kak. Harus ada niat dari diri sendiri. Nah, di sana peran kami para Yohana untuk membangun niat mereka untuk lebih aware tentang kesehatan mereka sendiri seperti rokok. Tentu kita juga bisa dengan mensosialisasikan terkait sebenarnya dampak dari rokok jangka panjang ini seperti apa. Dan juga kan kalau rokok ini dampaknya bukan hanya kepada yang mengkonsumsi saja, tetapi terhadap lingkungannya juga. Apalagi orang-orang yang menghirup asapnya bisa menjadi rokok pasif seperti itu.
0: Setuju banget ya. Dan ini juga menjadi salah satu bagian dari Wikiton untuk memberikan dampak yang positif juga kepada lingkungan, biar bisa nih bisa menjadi salah satu contoh yang baik juga, biar mengurangi rokok itu sendirilah ya, at least gitu ya. Oke, ini sebenarnya waktu kita bukan mepet sih, maksudnya udah cukup di mendekati akhir gitu ya. Nah, mungkin dari Windu sendiri ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan sama teman-teman di luar sana, teman Pro 2 ataupun juga Yohana yang sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, karena siaran ini juga bisa dilihat lagi berulang gitu ya di YouTube, di Facebook kita, yang mungkin bisa disampaikan terkait tentang Wikiton ataupun juga hal yang berkaitan sama bahasa ibu Wiki Bali.
1: Oke, mungkin ajak nih, ngajak seluruh pemuda yang Bali yang mendengarkan siaran ini, ayo ikut Wikiton. Caranya cukup mudah. Jadi teman-teman cuma menjawab pertanyaan ini, sebagai pemuda, aturan atau cara kreatif apa yang bisa kamu rekomendasikan kepada pemerintah untuk mengurangi jumlah perokok di Bali? Jadi teman-teman bisa jawab 100 sampai 300 kata saja. Nah, seperti itu.
0: Okay.
1: Ya, kami tunggu jawabannya ya, teman-teman.
0: Oke. Okay. Ditunggu sampai besok. Berarti besok itu jam berapa sih? Jam 12 malam.
1: Ya, jam 12 malam.
0: Jadi jam 23.59 ya. Itu ya, sampai di sana ya. Kalau dari kita sendiri ada enggak sih pesan yang ingin disampaikan sama Yohana ataupun juga orang-orang muda yang lagi mendengarkan Pro 2 FM Denpasar?
2: Oke, buat teman-teman yang sedang mendengarkan, jangan malu untuk mengungkapkan pendapatnya dan juga cobalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga menggali potensinya. Mungkin saja ini merupakan salah satu ruang untuk kalian mengembangkan potensi kalian dalam penulisan gagasan. Dan juga tetap semangat dan juga hindari hal-hal yang negatif untuk kehidupan kita yang cemerlang.
0: Asik. Terima kasih kita dan juga Windu. Luar biasa sekali untuk sore hari ini ya, kita ngobrolin untuk kamu juga yang mungkin kira-kira punya ide kreatif untuk menyelesaikan ataupun juga mengurangi dampak dari seseorang untuk terlibat ataupun juga kembali lagi terjumus dalam lingkaran rokok, ataupun juga punya cara-cara jitu untuk memberikan kebijakan kepada pemerintah yang bisa diterapkan kepada masyarakat untuk mengurangi pengguna rokok itu sendiri. Bisa langsung aja ikut Wikiton di edisi hari ini, tahun ini lebih tepatnya, sampai nanti besok, dan siapa tahu kamu menjadi salah satu bagian yang mungkin gagasannya bisa diterapkan dan juga menjadi conference juga nantinya di tahun ini gitu ya. Well, thank you so much untuk kalian. Setelah ini bakal kemana kah? Balik pulang masing-masing?
1: Ya, balik.
0: Balik pulang masing. Oke, gak ada kegiatan lagi berarti ya? Gak ada. Oke deh kalau gitu, terima kasih sudah main ke Pro 2. Sampai ketemu lagi ya Windu dan juga Gita. Bye-bye.
1: Terima kasih.
0: Jadi untuk teman Pro 2, tenang saja untuk kamu yang masih setia meninggalkan Pro 2 FM Pasar. Yoginya masih menemani kamu gitu ya. Sampai nanti di jam 8 malam, dan pastikan untuk selalu setia juga di Pro 2 FM Pasar. Terima kasih juga ada Pak Ian yang sudah membantu di bagian operator. Yoginya akan lanjut lagi siarannya, jadi pastikan selalu setia di Pro 2 FM Pasar, teman terbaik kamu.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Xenia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Xenia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Xenia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Baibong Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemahan novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

lagi bersama dengan Yogi yang tandanya kita bakalan siap untuk bagi lagi informasi-informasi lainnya di Pro 2 FM dan Pasar. Dan pastikan untuk kamu nih teman Pro 2, kalau misalnya lagi mendengarkan Pro 2 dimanapun kamu berada, Yogi juga bakal siap untuk sharing beberapa updatean terkini. Nanti kita bakalan ngomongin soal apa nih Kak, Yogi bakal mau bagi tahu juga seputaran dari survei sebut Indonesia itu menjadi negara kedua paling puas soal urusan cinta. Ini tanya-tanya besar banget loh, dimana Yogi sebagai seseorang yang masih single yang happy ever after ini ya berpikir soal cinta ini kapan datang kepada diriku yang sangat imut, cute, dan kiwo ini teman Pro 2. Maka dari itu, we gonna talking about this until 6 p.m. So please stay tuned only on 95.3, your truly best friend.

0: itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman berdua, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang diancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita

Kehidupan asmara ternyata menjadi salah satu aspek yang paling memuaskan bagi masyarakat Indonesia teman peradua. Hal itu terungkap nih ya dalam survei terbaru dari LPSOS bertajuk Love Life Satisfactions Index 2026 yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kepuasan terhadap kehidupan cinta dan tertinggi kedua di dunia ya. Indonesia ini meraih skor 85 ya teman peradua, hanya terpaut 1 poin dari Thailand yang menduduki posisi pertama dengan skor 86. Hasil ini menempatkan Indonesia di atas jumlah negara Amerika Latin yang selama ini dikenal ekspresif dalam urusan asmara seperti Meksiko, Kolombia, dan juga Peru. Dan indeks tersebut ini mengukur kepuasan seseorang terhadap kehidupan cintanya secara menyeluruh, dan penilaiannya itu mencakup 3 aspek utama, yakni seberapa puas sih seseorang terhadap cinta yang mereka rasakan, kehidupan romantis dan juga seksual, serta hubungan dan juga dengan pasangan yang mereka sendiri nih teman peradua ya. Temuan LPSOS sendiri nih ya teman peradua menunjukkan negara-negara Asia dan juga Amerika Latin ini masih mendominasi daftar negara dengan tingkat kepuasan kehidupan cinta tertinggi. Selain itu Thailand dan juga Indonesia, Malaysia juga masuk dalam 10 besar dengan skor 78. Sementara itu ya, sejumlah negara Eropa yang selama ini identik dengan cinta romantis justru mencatat hasil yang kurang menggembirakan. Prancis misalnya hanya memperoleh skor 71 dan juga berada di kelompok bawah, sedangkan Italia bahkan lebih rendah lagi dengan skor 68 teman peradua. Jepang dan Korea Selatan kembali menjadi 2 negara dengan tingkat kepuasan kehidupan cinta terendah dalam survei ini teman peradua. Jadi masing-masing memperoleh skor 51 dan juga 60. Ini kayaknya ada cinta di Jepang dan juga Korea ya. Apakah drama-drama ini bisa menjadi salah satu ungkapan-ungkapan kepuasan yang sebenarnya apa yang mereka inginkan gitu teman peradua ya. Tapi kalau misalnya kamu nih ya dianggap cinta itu menjadi indeks kepuasannya kamu sebagai warga Indonesia, seberapa cinta sih kamu sama Indonesia dan seberapa Indonesiakah kamu terhadap cinta, atau sebenarnya kamu punya cinta-cinta yang lain? Waduh, ini kayaknya kita harus benerin lagunya Jiskustik gitu ya. Jika ada cinta yang lain, jangan dong ya. Tiba-tiba mau dengerin lagunya Jiskustik gitu ya, jika ada cinta yang lain. Tapi kalau misalnya Jiskustik boleh juga, cuma Yogi kepinginnya mau puterin lagunya Taylor Swift kali ya. Kayaknya Taylor Swift ini seru juga kalau diputerin lagu-lagu yang bertajuk tentang cinta. Tapi sebelum itu teman peradua, Yogi juga nanti bakalan mau kasih tahu kamu nih teman peradua apa saja yang mempengaruhi kebahagiaan asmara. Salah satunya adalah do it senah ya. Kita tahu semua hal itu akan terafiliate sama yang namanya duit gitu ya. Ya udahlah ya, tanpa berlama-lama lagi nih teman berdua, lagu dari Taylor Swift yang sebenarnya sudah aku tahu kamu bakalan tahu gitu ya, yaitu Love Story sebenarnya, karena orang-orang pasti cinta sama cinta, jadi kita butuhin aja cerita cinta dari Taylor Swift.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Kayak yang ini juga harus diomongin langsung di dalam bawaan muka gitu teman Pro 2. Kenapa? Karena survei menunjukkan gitu ya, uang ikut berpengaruh terhadap kebahagiaan asmara seseorang teman Pro 2. Siapa yang setuju? Kayak semua orang setuju deh ya. Survei ini juga menemukan ya namanya bahwa kondisi ekonomi memiliki kaitan dengan kepuasan seseorang terhadap kehidupan cinta teman Pro 2. Secara global, responden ini dari kelompok berpendapatan tinggi cenderung lebih puas terhadap kehidupan asmara mereka dibandingkan dengan kelompok yang berpendapatan rendah. Aku tidak bisa berkata-kata karena ini sangat related kepada kaum-kaum seperti kita semua ya teman Pro 2. Jadi sedih kayak harus bekerja ekstra dan juga lebih giat lagi untuk mencari pundi-pundi untuk merasakan kefoya-foyaan cinta ya. Dan tentunya teman Pro 2, sebanyak 82% responden ini berpenghasilan tinggi itu mengaku puas dengan cinta yang mereka rasakan. Sedangkan pada kelompok berpenghasilan yang rendah, angkanya itu hanya 72% saja. Dengan kata lain ya teman Pro 2, terdapat selisih sekitaran 10 poin persentase yang which is itu lumayan besar ya gapnya. Berdasarkan perbedaan tersebut nih teman Pro 2 ya, bahkan lebih besar ketika berbicara mengenai kehidupan romantis dan juga seksual. Sebanyak 68% responden itu dari kelompok berpendapatan tinggi merasa puas, sementara pada kelompok berpendapatan rendah itu hanya 52%. Lebih dari 10% tandanya ya. Artinya terdapat kesenjangan hingga 14 poin persentase. Dan temuan ini juga menunjukkan bahwa meski uang bukan satu-satunya penentu kebahagiaan dalam hubungan teman Pro 2, kondisi finansial yang lebih baik itu tampaknya dapat memberikan rasa aman, mengurangi tekanan hidup juga, dan berdampak juga positif terhadap kualitas hubungan yang bisa kamu alami bersama dengan pasangan. Terus generasi milenial juga menjadi generasi yang paling puas dengan masalah percintaan ini teman Pro 2 ya. LPSOS juga nih menemukan adanya perbedaan tingkat kepuasan berdasarkan nih ya kelompok-kelompok usia. Dalam hal tersebut nih ya, dicintai perbedaannya tuh relatif kecil. Sekitar 3 dari 4 responden di hampir semua generasi mengatakan mereka tuh puas dengan rasa cinta yang mereka terima. Namun hasilnya tuh berbeda terhadap pada kepuasan terhadap kehidupan romantis dan juga seksual untuk generasi milenial yang menjadi kelompok yang paling puas teman Bro 2. Ada apa kamu hey para milenial gitu ya. Secara global ya, sekitar 65% milenial ini menyatakan puas terhadap kehidupan romantis dan juga seksual mereka. Angka tersebut juga angka 10 poin lebih tinggi dibandingkan generasi baby boomers yang hanya mencatat sekitar 55%. Sedangkan kalau generasi Z kayak gimana nih teman Pro 2 ya. Teman ini juga mengindikasi ya bahwa teman Pro 2 milenial itu berada pada fase kehidupan yang memungkinkan mereka memiliki keseimbangan yang lebih baik antara hubungan, pekerjaan, dan juga kehidupan pribadi dibanding kelompok yang usianya lebih tua. Nah, Love Life Certification Index 2026 juga merupakan bagian dari survei global LPSOS yang dilakukan pada 24 Desember 2025 hingga 9 Januari 2026 terhadap 23.268 responden di 29 negara. Di Indonesia, survei ini melibatkan sekitar 500 responden berusia 21 sampai dengan 74 tahun. Dan LPSOS juga mencatat bahwa sampel Indonesia lebih banyak mempresentasikan masyarakat perkotaan berpendidikan lebih tinggi dan juga memiliki akses internet, sehingga hasilnya itu mencerminkan dengan kelompok masyarakat lebih terhubung secara digital. Dan untuk kamu nih teman Pro 2, mungkin jadi bagian dari yang mengikuti survei tersebut, gimana indeks cintanya kamu? Apakah sesuai dengan survei dari LPSOS ini teman Pro 2? Kalau nya iya, boleh dong dikasih tahu sama Yoginya kira-kira seperti apa indeks percintaan kamu untuk saat ini. Semoga aja ya baik-baik saja teman Pro 2. BTW Yogi masih single dan juga lagi berusaha untuk mencari pasangan yang tepat untuk hidup ini. Kira-kira siapakah yang akan beruntung dan siapakah yang memberuntungnya aku gitu ya. Untuk nanti ditemukan di pertemuan selanjutnya. Dan maka dari itu lebih baik kita berdoa dulu teman Pro 2. Nanti tepat di jam 6 sore kita akan mengaturkan puji Trisandia. Susah banget ya bilangnya kalau udah huruf C, huruf T, huruf J menjadi satu L, R, S, M, N dan lain sebagainya. Bibirku tuh suka berselimpetan di sana gitu ya. Maka dari itu teman Pro 2, tetap aja di Pro 2 FM dan pasar. Nanti Yogi balik lagi setelah puji Trisandia. Dan semoga bisa ya, karena setelah itu nanti bakal ada azan mager juga. Jadi ini kayak berkesinambungan, kita berdoa sepanjang sejarah gitu teman Pro 2. Karena kita tahu ya Tuhan kita akan memberikan siraman rohani agar kita dapat keberuntungan, rezeki yang lancar, dan tidak lupa jodoh di tangan yang tepat. Berikan ke Tuhan yang royal aja, at least cakep aja. Banyak doanya ini, jadi one wish willow, enggak jadi one wish, jadinya one kalimat willow ya.

0: Fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toxicology.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

sedikit berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning karo pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayo kamedo aprikos dening

untuk tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan, hiduplah engkau dari hasil tanah.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Masih di 95,3 Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Yogi menyapa, sisa lagi beberapa menit lagi nih teman Pro 2 untuk menemani kamu di gelaran Pro 2 FM Denpasar. So, if you wanna know more about the information, it's gonna be a lot of things. Jadi pastikan untuk selalu setia bersama dengan Pro 2. Dan kamu bisa banget dengerin siaran ini secara langsung di 95,3, tentunya secara radio di analog. Dan kalau streaming boleh banget di www.rri.go.id teman Pro 2, ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Dan tentunya teman Pro 2, kamu juga sekarang lagi mendengarkan Pro 2 FM dengan segudang informasi yang bakal Yogi puterin dengan musik-musik yang pastinya seru untuk kamu dengarkan. Dan yang baru bergabung, selamat bergabung. Tadi kita udah mengumandangkan azan maghrib dan juga udah doa juga di Trisandia. Dan sekarang waktunya kita balik lagi untuk ngasih tahu updatean-updatean terkini di 95,3 ya. So without any further ado, please stay tune only on 95.3, your truly best friend.

Pulau Kelapa II dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di kota

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

Lagi rame nih teman berdua dugaan perekaman seseorang Asar Gias di tahun 2020 tanpa persetujuan oleh kreator konten EB Martono ramai disorot di media sosial. Kasus ini berawal dari sang Asar yang membagikan pengalamannya setelah mengetahui interaksi mereka ternyata dijadikan konten bertema cara mendekati perempuan. Padahal ia juga mengaku nggak tahu tuh sedang direkam yang nggak pernah menyetujui videonya juga diunggah. Karena merasa nggak nyaman, ia pun juga meminta video tersebut dihapus. Permintaan itu awalnya sempat ditolak teman Pradua dengan alasan perekaman dilakukan di ruang publik. Setelah polemiknya makin ramai, video akhirnya diturunkan oleh EB dan juga menyampaikan permintaan maaf lewat Instagram pada 3 Agustus 2026. Ia juga mengaku banyak juga punya niat negatif, dan juga berjanji bakal membenahi diri juga. Mengenai kejadian tersebut, teman Pradua, Menteri Komunikasi dan juga Digital Mauti Hafid ini mengingatkan bahwa berada di ruang publik bukan berarti seseorang bisa bebas merekam dan juga mengunggah wajah orang lain tanpa izin ya teman Pradua. Dilansir dari Antara, ia juga menyebutkan tindakan seperti ini tetap bisa melanggar undang-undang perlindungan data pribadi sekaligus etika karena wajah termasuk data pribadi yang perlu dilindungi. Persoalan ini juga bakal diteruskan kepada Ditjen Pengawas Ruang Digital untuk ditindaklanjuti ya teman Pradua. Selain itu ya, dari sisi regulasi, pimpinan Instagram Adam Mosseri juga pernah menegaskan lewat Instagram Story bahwa video dari kacamata pintar yang dianggap memanfaatkan atau melecehkan orang lain bakal dihapus dari platformnya. Sejumlah akun juga dengan pola konten serupa juga dilaporkan sudah diblokir. Meta bahkan menambahkan fitur yang bakal mematikan kamera pada kacamata kalau lampu LED penanda perekamnya sengaja dimanipulasi. Jadi ruang publik ini tetap bukan alasan untuk mengabaikan persetujuan orang yang dijadikan objek. Yang pastinya nih ya, ini menjadi salah satu pembelajaran juga nih untuk teman Pradua biar lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Ya namanya juga konten, kalau misalnya konten itu artinya harus ada persetujuan dari orangnya juga ya kalau melibatkan seseorang di dalam konten tersebut. Dan menurut aku juga nih teman Pradua, dalam bermedia sosial ini menjadi salah satu cerminan di mana kita juga harus tahu diri dan juga wawas diri gitu ya, terkait bagaimana sih penggunaan media sosial yang bijak biar semuanya berdampak positif baik dari segi si pembuat konten ataupun juga orang yang terlibat dalam konten tersebut. Dan untuk teman Pradua, ingat selalu berhati-hati ya, zaman sekarang kayaknya kita udah gak punya ruang privasi, dan pastikan juga kalau misalnya ada privasi yang terhambat, sampaikan dengan baik biar kamu juga tahu bagaimana batasan-batasan seseorang, biar kita juga lebih memberikan pandangan respect, bahasa respect itu menghargai satu sama lain sebagai seorang yang hidup di dunia dan juga bumi ini tentunya kan.

Esensi buku Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi menghadirkan sebuah karya yang inspiratif dengan novelnya Negeri Lima Menara. Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menciptakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan juga menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan juga nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini juga memberikan nuansa otentik kepada cerita dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi juga dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seorang dan juga membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Kelemahan novel ini mungkin terletak pada beberapa bagian yang terasa agak lambat dalam pengembangan plot. Tetapi, pesan moral yang kuat dan juga karakter yang kuat menggantikan kekurangan tersebut. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dan mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca setiap

Yuk teman berdua, yang menandakan Yogi juga harus coming back to the live gitu ya, karena siarannya harus ditutup. Besok kita akan ketemu lagi, tenang, Yogi bakal siap menemani kamu sampai dengan 3 hari ke depan. Jadi pastikan untuk selalu setia juga mendengarkan Pro 2 FM Pasar ya. Maka dari itu, setelah ini kita bakal ada informasi budaya sampai nanti di jam 8 dan akan dilanjutkan lagi dengan menantian musik live chat di jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Baru deh nanti akan ada penyiar selanjutnya yang akan menemani kamu. Dari kawasan Metropolis, saya menurut 70 Denpasar, Yogi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. And always looking on the bright side. Bye-bye everybody. See you tomorrow. I am lost and I don't know where to go no more.

0: fire. Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Xenia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Xenia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Xenia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Baibong Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakjubkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemahan novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada ini tamu temen lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini. Yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seru juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat, dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue Editama, dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up, bro?
1: Teman pro 2.
0: Hey, seru. Gimana kabar Mas Bara?
1: Alhamdulillah Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Terima betul, betul, betul. Kita ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan?
0: Benar, benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya. Agak, dulu lah.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
1: Surabaya coret. Betul. Ada tulisannya soalnya Surabaya coret kok.
0: Surabaya coret. Benar. Alright. Bara Nagata, ini kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: Itu untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Selain itu juga waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis lah, bisnis.
0: Oh, gitu. Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang cek. Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya, biasalah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa, ada bisnis ya, karena 2023. Ah,
1: betul.
0: 2026 sempat jeda nih, ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik
0: kayak
1: gitu tuh gitu.
0: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak diracunin gitu kan.
1: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget lah.
0: Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano
1: awalnya
0: dulu. Keyboard. Oke. Okay.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak, aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu. Bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen bener belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya,
0: akhirnya les ya, juga. Gitu. Akhirnya les juga. Les tapi bukan, juga. Bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, main, I see.
1: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya sih. Itu seru sih. Itu seru, seru sih.
1: Seru tuh.
0: Benar-benar. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Klasik juga.
0: Bener. Tapi ini akhir dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
1: Yes.
0: Seru, itu seru, okay. seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Benar. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari lu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Okay. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih.
1: Oke. Okay. Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke, belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Oh belum ya? Waktu itu belum ya?
1: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
0: Gitu. Itu pertama kali nulis tuh? Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya? Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu oke okay. Ya. Kenapa ke dirilis bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi setiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: iya okay, sih.
1: Oke, okay, enggak jadi deh gitu.
0: Oke. Benar sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Yeah. Benar kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1-2-3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh gitu.
0: Iya, yeah,
1: ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang, tapi akhirnya 2023 rilis lah gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi
0: ya,
1: kita ini mau
0: bener
1: anu enggak maju enggak. Ya manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, okay, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. Bulan Juni ya?
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Mm-hmm. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright. Ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Ya udah bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget rasanya ya. Udah Agustus aja nih.
1: Bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Nggak tahu dong, kan nggak tersampaikan. Gitu. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh, silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi.
0: Oke. Okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis itu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Okay. Aman gak bang?
0: Aman. Oke, okay, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini itu sebenarnya tentang duka. Duka itu, ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke.
1: Okay. Sahabat saya itu waktu, dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Okay. Ayahnya sama ibunya, memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia 3 bersaudara, 3-3-nya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh. Tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena enggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya, dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya gak enak banget gitu ya.
0: Iya bener-bener. Selama perjalanan pasti gak akan tenang gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke, okay, shout out buat Ega ya. Oke.
1: Okay. Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow. Oke. Iya. Itu
1: That's why itu. Halo.
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya aku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Okay. Terus harusnya aku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow, ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak. Kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak ya,
1: jangan sampai
0: ya
1: teman-teman, semoga sehat semuanya.
0: Bener. Maksudnya kayak semoga ini sehat semuanya. Sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih
0: kita juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yeah, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu
0: tadi. Itu dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuk.

0: gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman okay. Yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah iya sih,
1: itu mungkin di situnya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat lih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya, tak tersampaikan dari Bara nih ya. Kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan mungkin ya, sebagai pengingat kita juga. Tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan Tak Tersampaikan.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
1: oh,
0: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release-nya sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Benar-benar. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa,
1: jangan. Jangan apa ya bahasanya di Surabaya, kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, jangan, semuanya di rakus sikap ya, gitu.
1: Itu namanya greedy
0: bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu satu bulan sampai dua bulan lah gitu.
0: Okay. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh ya,
1: cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya. Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, nggak yang cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay. Gak apa Mas? Apa instrumennya nggak banyak gitu ya?
1: Yes, nggak seribet itu juga kan masuk fase post produksinya nggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak. Ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube. Bener. Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener,
1: yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
0: Iya,
1: gitu. Jadi kayak
0: bener.
1: Langsungnya gitu.
0: Bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
1: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, Tapi seperti gak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul,
1: gitu. Ketika
0: betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini Bar, ini begini begini. Oh oke. Okay.
0: Benar. Karena itu. ya itu balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
1: Ego.
0: Kan.
1: Betul.
0: Ego
1: betul.
0: Kita kan gitu. Mm-hmm. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu. Tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Benar. Alright. Tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku sih belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau gak salah.
0: Iya,
1: dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
0: Oke.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tool sih, jangan sampai dia menggantikan
0: peran
1: pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya. Jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya. Mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya, benar.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Serang juga sih ya.
0: Karena AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
0: Terima kasih.
1: Betul emang, itu ya.
0: Iya kan,
1: betul,
0: rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul,
0: iya kan?
1: Betul.
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya,
0: teman-teman. Oke.
1: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya nyawa.
0: Punya nyawa, benar. Oke deh, nanti habis ini. Benar, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang pengen bertanya langsung aja bisa drop ya. Di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa ya.
0: Benar,
1: sebanyak-banyaknya ya kalau bisa ya.
0: Benar kan? Benar.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang kerja.
0: Oh, seru-seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak kayak, mikir.
0: Bener. Malam mungkin tapi suasana udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga aja. Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas, enggak pamungkas juga sih kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh gak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa, lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita. Karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih udah.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di-spill gak?
1: Boleh banget.
0: Apa tuh apa?
1: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Afraid to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang. Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu. Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Jadi
1: seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga, udah pernah aku rilis di ini, ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Oke.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Afraid to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
0: Jadi, bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh, lagunya fun.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
0: Oh, yes. Sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, "Kamu kok enggak punya pacar sih?" Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes. Yeah,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baranagata. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik. Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya.
1: Benar-benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu sebenarnya.
1: John Mayer.
0: Gitu. Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik
1: aku
0: lo?
1: Cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Suka kalau Air Supply, ada Bee Gees itu juga oke.
0: Oh, wow.
1: The Beatles. Beatles, Air Supply.
0: Oke.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya itu lagu sih, rock nih. Iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih, katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry gitu, internetnya anu lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira menutup ini, ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak, Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baranagata. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Pro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa
0: buat dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Thank you teman Pro 2. Music Life Chat.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Cuman sekarang dengerin radio?
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah, gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: untuk asik juga ya.
1: Kan apa aku bilang, jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar,
0: teman terbaik kamu.
2: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

bareng aku Azriel Timothy, teman Pro 2. Hai, disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Amur 70 dan Pasar pastinya. Ketemu lagi di Today's Recap di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan selama 2 jam ke depan aku bakal nemenin kalian dari jam 9 sampai jam 11 malam. Kamu baru aja dengerin Hong dari Nona, teman Pro 2. Ya, get on the angkot gitu. Kalau kamu lagi dengerin Pro 2 ya udah get on this line nih, teman Pro 2 ya. Jadi tetap aja di sini, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena malam hari ini malam Jumat, seperti biasa kita bakal ngebahas topik yang serem, mistis gitu selama 2 jam ke depan. Sembari kamu bisa juga request lagu favorit kamu, teman Pro 2. Caranya gimana? Langsung aja WhatsApp di nomor 0896203900 atau langsung DM Instagram kita RRI Pro 2 dan Pasar. Eits, jangan lupa di follow ya. Kita punya sosial media teman Pro 2, banyak banget, ada di Instagram, Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya @RRIPro2DenPasar. Semuanya sama teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

sesuai janjiku tadi teman Pro 2, kita bakal bahas yang horor-horor gitu ya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang musik yang dulu mungkin kamu pernah anggap horor atau punya cerita mistis teman Pro 2. Kalau biasanya musik atau lagu tuh bikin kita semangat, galau, atau nostalgia, jadi malam ini kita bakal ngobrolin sisi lain dari dunia musik. Jadi mungkin pernah kamu dengar lagu yang katanya gak boleh diputar tengah malam, atau lagu-lagu yang emang konon itu bikin bulu kuduk merinding gitu. Nah menariknya hampir setiap negara itu punya cerita kayak gitu teman Pro 2 ya. Jadi bukan cuma Indonesia doang, ada lagu yang dipercaya bisa memanggil makhluk halus ya. Ada yang disebut juga ngebawa sial, bahkan ada yang dikaitkan dengan yang namanya kejadian-kejadian mistis. Nah padahal kalau dilihat dari sisi ilmiahnya, mungkin musik itu ya hanyalah kumpulan gelombang suara yang diterjemahkan otak menjadi emosi, ya kan? Nah, pertanyaannya, kenapa ya sebuah lagu atau musik itu bisa terasa menyeramkan? Apa karena melodinya? Apa karena background story yang dibuat-buat kalian, teman Pro 2? Atau cerita di balik penciptaannya gitu kan ya? Atau karena memang sugesti yang udah berkembang dari mulut ke mulut itu tadi? Jadi malam ini kita bakal ngebahas itu teman Pro 2, kita bakal kupas semuanya dan siapin juga cerita kalian ya. Siapa tahu kalian punya pengalaman aneh lagi ngedengerin musik tertentu gitu ya, atau punya cerita atau ingat gitu ya ada cerita tentang musik atau lagu di Indonesia atau di luar gitu yang katanya punya background misterius atau horror gitu. Padahal sebenarnya enggak juga sih ya. Langsung aja drop respon kamu teman Pro 2 di Instagram @rrprodudenpasar. Aku udah update story paling terbaru ya, jadi langsung cek aja story kita. Kamu lo bisa drop respon kamu di question box Instagram RRI Pro 2 Denpasar, atau bisa juga WhatsApp di nomor 0896203900. Langsung aja ceritain pengalaman kamu, dan kalau mau request lagu juga boleh banget. Aku tunggu sampai jam 11 malam ini, tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mau tahu ya mbak, saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data mbak.
1: Ya, jangan gitu pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa mbak, mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data mbak ke seluruh kontak mbak.
2: Boy, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu nggak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK nggak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku nggak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang nggak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.

Sebelum kita masuk ke cerita-cerita horor atau musik-musik horor, ya teman Bro 2, ternyata ada penjelasan ilmiahnya ya, kenapa musik itu kadang bisa ngebuat kita merasa takut gitu. Nah, nada-nada atau scale atau tangga nada, kayak tangga nada minor, terus tempo yang lambat, suara yang gak stabil, sampai ke frekuensi rendah itu juga dapat menciptakan rasa yang gak nyaman. Nah, industri film horor pun sering memanfaatkan teknik ini untuk ngebangun ketegangan di dalam sesuatu scene atau adegan, teman Bro 2. Nah, selain itu ada juga fenomena namanya priming. Misalnya, sebelum mendengarkan sebuah lagu gitu ya, kita diberitahu bahwa lagu ini itu angker dalam tanda kutip. Akibatnya otak itu bakal ngerasa lebih waspada dan cenderung menghubungkan suara-suara yang biasa terdengar dengan sesuatu yang menyeramkan. Jadi belum lagi kalau misalkan lagunya diputer pas suasananya sepi, lampunya redup, teman Pro 2. Aduh, gimana tuh? Nah, kayak ini nih ya, background horornya Pro 2 gitu. Bisa menciptakan rasa takut, teman Pro 2 ya. Jadi kamu udah tahu ya kan gimana bedanya musik yang biasa dengan musik yang horor. Nah, jadi kombinasi lingkungan dan sugesti ini bisa ngebuat pengalaman mendengarkan itu jadi jauh lebih intens, dan ya kadang ngebuat kita takut bukan lagunya, tapi cerita yang melekat di balik lagu-lagu ini, teman Pro 2.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Hidrometeorologi adalah cabang ilmu dari meteorologi yang mempelajari siklus air, curah hujan, dan berkaitan dengan iklim dan cuaca. Dengan kata lain, hidrometeorologi mencakup fenomena yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi, dan lautan atau oseanografi. Ilmu ini sangat bermanfaat untuk mempersiapkan perakiraan cuaca, cara mengantisipasi banjir, dan upaya lainnya terkait bencana hidrometeorologi.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan kroma. Mono berarti satu dan kroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

Kamu masih dengerin 95,3 FM Teman Pro 2, dan kita masih ngebahas tentang lagu atau musik yang dianggap angker gitu ya. Nah Teman Pro 2, kalau tadi kita ngomongin soal psikologi musik gitu, sekarang kita masuk ke lagu-lagu yang sempet bikin heboh di dunia pop culture-nya Indonesia. Karena menariknya lagu-lagu ini bukan lagu horor ya sebenarnya ya, bukan lagu-lagu horor karena liriknya, tapi karena cerita yang berkembang di masyarakat. Nah, ingat ya, sebagian besar hanyalah mitos atau urban legend yang belum pernah terbukti kebenarannya juga gitu. Nah, yang pertama ini buat kamu ya yang Teman Pro 2 yang hidup di zaman 2000-an gitu ya. 2000-an awal. Pasti kalau kita ngebahas tentang lagu-lagu yang dianggap angker gitu ya, kamu langsung kepikiran salah satunya yaitu lagu Sepia gitu ya, dari Sheila on Seven, dimana lagu yang rilis tahun 2000-an ini memang bercerita tentang cinta yang tidak bisa dimiliki. Tapi di luar liriknya muncul cerita yang sangat populer bahwa Eros Chandra ini mendapat telepon misterius dari seorang perempuan bernama Sepia yang belakangan disebut-sebut sudah meninggal, Teman Pro 2.

Nah, cerita ini nih bahkan berkembang ya. Jadi ada versi cerita yang mengatakan bahwa telepon itu berasal dari wartel atau telepon umum gitu ya, tanpa ada sosok penelpon saat dicek. Nah, cerita tersebut terus beredar sampai ngebuat banyak orang nganggap kalau lagu ini punya aura mistis. Tapi kisah tersebut tidak pernah dikonfirmasi sebagai fakta oleh Sheila on 7 dan lebih dikenal sebagai legenda urban yang ikut membesarkan popularitas lagunya. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Udah pernah dengerin gak lagunya Sevia ini teman Pro 2? Kalau kamu belum pernah dengerin, kayaknya kamu harus dengerin deh sekarang ya. Tapi ini versinya Gamaliel teman Pro 2. Enjoy.

0: Waktunya kentongan.
1: Fenomena sinkhole. Sinkhole adalah lubang pada tanah yang terbentuk tiba-tiba. Lubang tanah ini diakibatkan tekanan terhadap permukaan tanah yang terjadi ketika sebuah lapisan bawah tanah melemah dan tak mampu menopang struktur lapisan di atasnya.

Selain lagunya Sheila on Sheila on Seven Sheila on Seven ya teman Pro 2 ya, Sevia tadi, yang mungkin bagi sebagian kamu nih generasi 2000-an gitu ya, menganggap kalau lagu itu punya background yang horror atau kesan atau vibes yang horror, mungkin kamu bakal kepikiran juga lagu berikutnya ini ya, Ku Katakan Dengan Indah dari Peter Pan ya. Sebelum Noah namanya Peter Pan teman Pro 2 ya. Jadi lagu Ku Katakan Dengan Indah ini, rumor lamanya di internet, mungkin kamu udah tahu cerita tentang suara perempuan misterius di bagian akhir lagu. Katanya banyak yang mengklaim ada suara wanita yang ikut bernyanyi sekitar penghujung lagu. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan mendiang Nike Ardila karena lagu tersebut direkam di studio yang memang pernah digunakan oleh almarhumah Nike, teman Bro 2. Dan sampai sekarang pun ceritanya itu masih jadi bahan diskusi para penggemar. Tapi sampai sekarang gak pernah ada bukti juga ya kalau suara tersebut berkaitan dengan hal mistis. Bisa aja itu cuma lapisan vokal, layering gitu ya, efek rekaman. Atau mungkin interpretasi dari penggemar, teman Bro 2. What do you think?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kamu masih dengerin 95,3 FM teman Pro 2 dan kita masih ngebahas tentang lagu-lagu atau musik yang kadang orang-orang anggap angker atau ya mistis gitulah ya. Kalau ngedenger gamelan, angklung atau alat musik tradisional lainnya, mungkin sebagian dari kamu itu mungkin langsung nginget suasana yang khidmat atau sakral gitu. Nah, di berbagai daerah di Indonesia, musik itu memang jadi bagian penting dalam upacara adat dan keagamaan. Karena memang ya bukan karena angker, tapi dipercaya membantu menciptakan suasana itu tadi khidmat dan penuh penghormatan. Misalnya nih, gamelan Bali dimainkan dalam berbagai upacara keagamaan ataupun pertunjukan seni. Nah, di daerah lain alat musik tradisional itu juga digunakan untuk mengiringi ritual adat yang diwariskan turun-temurun. Karena memang sering dimainkan dalam konteks sakral, sebagian masyarakat kemudian yang mengaitkannya dengan hal-hal mistis. Padahal nilai utamanya itu ya budaya, sejarah, dan tradisi. Nah, ini juga teman Pro 2 ngingetin kita kalau apa ya, nggak semua hal yang terdengar misterius gitu harus dipahami sebagai sesuatu yang menyeramkan. Iya nggak sih?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

Masih di sini aja teman Produ ya di 95,3 FM bareng aku Azriel Timothy. Nah, ini sekarang kalau ada yang percaya kalau ngemuter lagu tertentu secara terbalik. Nah, ini bagi sebagian dari kamu pasti pernah dengar ya teori ini ya. Jadi kalau misalkan ada beberapa lagu viral gitu kita puter backwards, itu bakal ada pesan-pesan tersembunyi di dalamnya, ada pesan rahasia gitu. Ini jadi teori kontrasepsi. Teori konspirasi. Tuh ketawa kan ya, ada makhluk halus di sekitar sini. Ada makhluk halus di sekitar studio Pro 2 juga teman Pro 2 ya. Dan fenomena ini itu dikenal sebagai backmasking. Jadi banyak penelitian menyebut bahwa apa yang didengar sebenarnya lebih dipengaruhi oleh sugesti. Jadi kalau seseorang diberitahu kalimat yang harus didengar, otak itu akan cenderung mencocokkan suaranya secara acak dengan kalimat tersebut. Lalu ada pula cerita misal kayak konser atau studio rekaman yang dianggap berhantu karena pernah terjadi kejadian tragis. Nah, kisah-kisah kayak gini ini biasanya berkembang dari cerita mulut ke mulut sampai akhirnya jadi urban legend, teman berdua ya. Di era media sosial, cerita seperti ini semakin cepat menyebar. Kadang cuma dimulai dari yang namanya satu video pendek yang belum tentu bisa diverifikasi. Terus akhirnya menyebar dan akhirnya jadi cerita yang besar gitu. Makanya penting banget buat kamu untuk bisa ngebedain mana yang merupakan fakta sejarah dan mana yang masih berupa cerita yang belum terbukti, teman-teman berdua.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?

0: RRI Radio Tanggap Bencana. Bencana bisa terjadi kapan saja. Prasiaga bencana adalah hal sederhana yang bisa kamu manfaatkan jika bencana tiba-tiba terjadi. Di dalam tas siaga bencana, kamu bisa menyiapkan air minum untuk 3 hingga 10 hari, makanan untuk 3 hingga 10 hari, obat P3K serta obat-obatan pribadi, lampu senter, radio dengan ekstra baterai, uang dan dokumen penting, baju, jaket, sepatu, peralatan serbaguna seperti peluit, sarung tangan, pisau dan masker, serta menyiapkan pembersih higienis. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu siaga, selalu waspada.
1: Teman terbaik.

Nah teman Pro 2, memang ternyata lagu tuh bisa ngebuat kita merinding ya. Dan ya penyebabnya bermacam-macam, mulai dari susunan nada, suasana lagi ngedengerin gitu ya, cerita yang berkembang di masyarakat, sampai kayak sugesti yang bekerja di alam bawah sadar kita. Nah yang paling menarik, memang banyak lagu yang dulu dianggap angker justru sekarang dipelajari sebagai bagian dari sejarah musik, budaya, dan psikologi manusia. Nah sekarang giliran kalian ya. Mungkin kalian pernah gak sih ngedengerin lagu yang menurut kalian bikin suasana itu jadi berbeda, atau punya pengalaman menarik gitu teman Pro 2? Nah ini mungkin buat kamu ya yang punya cerita, langsung aja drop di Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Ada beberapa yang masuk sih ya. Min, request lagu pacaran. Oke, nanti ya requestnya ya. Nah kali ini dari Tiara Harum Sekar Wangi. Harum sekar dan mewangi Tiara ya. Ini katanya lagu yang bikin merinding, lengser wengi gitu. Lengser wingi, lengser wengi gak sih? Ya itulah ya pokoknya teman Pro 2 ya. Lengser wengi katanya bikin merinding. Iya benar juga, itu jadi salah satu lagu yang sebenarnya itu kalau kalian pelajari ya teman Pro 2, itu sebenarnya bukan lagu horor ya. Jadi itu menceritakan tentang budaya gitu lah ya pokoknya. Tapi karena memang dari nada-nadanya gitu dan suasananya, jadi kayak kedengarannya horor teman Pro 2. Dan mungkin juga kalian bisa ceritain pengalaman kalian lewat WhatsApp atau media sosial Pro 2. Dan ingat juga ya, kita pasti harus menghargai perbedaan setiap orang, karena setiap pengalaman itu juga bisa memiliki penjelasan yang berbeda. Alright teman Pro 2. Nah ini sekarang kita masuk ke zona request time ya. Ada beberapa yang masuk, tetapi aku pilih dari Lara Purnamasari yang udah ngedengerin kita setia banget nih request lagu. Lara Purnamasari request lagu dari Olivia Rodrigo, Vampire Kak. Alright, lagunya bakal kita puterin teman Bro 2. Dengerin ya.

Esensi Buku, Perahu Kertas, Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

Tak kuduga juga teman Pro 2 udah mau jam 11 malam, tandanya kurus pamit. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis yang 70 dan pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan pasar teman terbaik kamu. I'll see next time. Bye bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just music.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok manyun sih? Senyum dong, senyum.
1: Kayu, Cah. Ya.
2: Ih,
1: senyum dong.
0: Kak Jeko, Kak Deko, Kak Krisna.
3: Oh, ceria banget. Ada apa sih?
4: Iya nih, apaan sih Kak Jali? Happy banget.
1: Senyum, selain untuk meningkatkan mood, juga bisa meningkatkan imunitas tubuh loh. Imunitas kuat, tubuh jadi sehat.

0: Pagi-pagi gini enaknya belanja nih. Nia, kamu bawa apa tuh?
1: Oh, ini. Aku baru aja beli minuman di botol plastik biar praktis gitu. Tas belanja aku lupa, jadi aku minta kantong plastik dari kasir.
0: Feby, Nia, kok kalian pakai botol dan kantong plastik sih? Plastik itu nggak ramah lingkungan. Dampaknya bisa sampai ratusan tahun ke depan.
2: Loh, kenapa? Kan praktis, Cipa. Emang segitu bahayanya ya?
1: Iya, Cipa. Tapi nih ya, kalau aku pikir-pikir, cuma sekali-sekali pakai plastik mah nggak apa-apa, Cipa.
0: Justru itu masalahnya. Semua orang pasti mikir gitu. Sekali-sekali, lama-lama jadi kebiasaan. Plastik itu susah terurai, mencemari laut, membahayakan hewan, bahkan masuk ke rantai makanan kita.
2: Serius sampai segitu parahnya? Jadi yang kita pakai sekarang bakal tetap ada ratusan tahun lagi ya, Cipa?
0: Iya, Feby. Makanya penting banget untuk mulai ngurangin plastik dari sekarang. Bawa botol minum sendiri dan pakai tas kain waktu belanja.
1: Wah, aku nggak sadar kalau dampaknya sebesar itu. Mulai sekarang, aku janji aku nggak akan pakai botol plastik lagi. Aku bakal bawa tumbler kemana-mana.
2: Aku juga deh, mulai sekarang aku bakal siapin tas kain setiap saat.
0: Itu baru langkah yang tepat. Ingat, pengurangan sampah plastik dimulai dari tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kurangi plastik demi bumi yang lebih bersih dan sehat.
3: Ayo, mulai sekarang kurangi sampah plastik.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dana juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin. Teman terbaik.

0: banget nih lihat ikan-ikan lucu.
1: Yuk, ke pasar aja kita beli. Mau ikan apa? Nila, lele.
0: Ya kali ke pasar. Maksudnya lihat langsung di alamnya lah. Yang warna-warni sambil berenang bebas.
1: Iya juga ya. Sekalian yuk liburan. Tapi kemana ya?
2: Bali nggak akan pernah kehabisan tempat wisata laut. Kalau mau lihat ikan-ikan di alam bebas, ini dia pilihannya. Ke Amet, intip indahnya terumbu karang yang tumbuh subur di sekitar bangkai kapal karam bersejarah. Atau ke Pemuteran, melihat langsung keajaiban teknologi biorok yang menjadi rumah baru bagi ribuan ikan karang. Mau yang lebih menantang? Menyeberang ke Nusa Penida untuk menyapa ikan pari manta yang berenang megah. Bahkan di Lovina, kamu bisa melihat kawanan lumba-lumba melompat bebas menyambut matahari terbit. Kemanapun tujuanmu, ingat, kita adalah tamu. Jangan sentuh karangnya, jangan sakiti ikannya, dan jangan tinggalkan sampah plastik di laut mereka. Jaga rumah mereka agar keindahan ini tetap ada. Hari ini, esok, dan selamanya. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Denpasar. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

FM Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali. Teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni Museum Pengobatan Tradisional Thailand, Anatomi, Patologi, dan Toxicology. Teman terbaik.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Surat untuk Ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
1: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
2: Ibu, pemikiranku memang keras, kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
3: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, terlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
4: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia.
5: Just Music.

0: Fakta loh,
1: nggak cuma Bali yang terkenal dengan topeng barong dan juga leak. Di Cirebon, Jawa Barat juga memiliki peninggalan budaya topeng ciri khas Sunda. Bahkan ada satu topeng yang usianya lebih dari 100 tahun loh. Dan topeng cungkring dari sejarah topeng Wangun Cirebon diprediksi udah berusia ratusan tahun. Topeng cungkring tersebut berada di Narada Art Gallery Kuningan, Jawa Barat. Dan saat itu galeri akan tampil di Australia pada 2015 lalu. Penampilan topeng Wangun sengaja dihadirkan dalam bentuk cerita. Saat bertanya ke beberapa perajin topeng, mereka menjawab bahwa topeng tersebut dibuat oleh para guru sesepuh. Dan kini topeng cungkring yang diprediksi berusia lebih dari 100 tahun tersebut dipajang di Narada Art Gallery.

0: Dokter.
1: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
0: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
1: Ya terus?
0: Saya sering pusing-pusing juga dok. Gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
1: Oh.
0: Heran deh.
1: Ya terus terus.
0: Dada juga sering sesek dok. Sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
1: Oh.
0: Kira-kira obatnya apa ya dok?
1: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
0: Porsila Pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
1: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
0: Gitu ya dok?
1: Iya, dihayati dan diamalkan yang

0: Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Just Music Pro 2.

0: Waktunya Kentongan.
1: Karhutlah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Kebakaran hutan dan lahan pada umumnya terjadi pada musim kemarau, baik di dalam kawasan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah maupun pada lahan-lahan milik masyarakat. Karhutlah artinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akibat faktor alam atau perbuatan manusia. Di samping itu, kita sebagai manusia bisa melakukan beberapa cara untuk mencegah karhutlah. Yang pertama, melakukan upaya berupa pencegahan, pemadaman, dan juga penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua, mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Yang ketiga, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar.

gitu-gitu berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ra ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kami mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 bersama aku Aymira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, upaya pemerintah Provinsi Bali mencari sumber pembiayaan di luar APBD dinilai perlu dilakukan. Namun penerbitan obligasi daerah tidak boleh dipandang sebagai solusi yang paling aman, sebab instrumen tersebut tetap membawa konsekuensi pembayaran pokok dan bunga yang harus ditanggung pemerintah daerah. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Farmadewa, Ayu Sita Laksmi menilai Bali memang memiliki peluang pengembangan berbagai skema kreatif financing. Namun setiap pilihan harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan karakter proyek yang akan dibiayai. Menurutnya dari berbagai pilihan tersebut, KPBU dan optimalisasi aset daerah relatif lebih aman dibandingkan menambahkan utang melalui obligasi maupun pinjaman daerah. Ia menjelaskan obligasi dan pinjaman tetap menimbulkan kewajiban pembayaran. Karena itu pemerintah harus menghitung terlebih dahulu kemampuan fiskalnya sebelum memutuskan menerbitkan surat utang. Beralih ke informasi kedua, teman Pro 2, bertambahnya pusat perbelanjaan di Bali diperkirakan membuat persaingan industri retail semakin sengit. Jika sebelumnya pengelola mal fokus mengisi ruang usaha dengan tenan, kini tantangan bergeser pada upaya memperebutkan pengunjung yang semakin selektif, memilih tempat berbelanja maupun menghabiskan waktu. Public and Media Relation Level 21 Mall, Wela Atsyuka mengatakan bahwa tingkat okupansi tenan di level 21 telah mencapai 100% dengan sekitar 200 tenan yang telah beroperasi. Namun tantangan terbesar saat ini bukan lagi mencari penyewa, melainkan menjaga agar masyarakat tetap datang dan berbelanja di tengah semakin banyaknya pilihan pusat perbelanjaan. Demikianlah info Pro 2 edisi pagi hari ini.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun sarung asal Bugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan sarung Bugis memiliki tampilan yang mewah dan berkelas. Pemakainya akan terlihat spesial karena tenunan kain ini berasal dari bahan sutra dengan rangkaian benang emas dan perak. Busana tradisional Makassar ini juga menampilkan perpaduan warna yang ramai dengan motif kotak, sehingga kain yang satu ini sangat cocok untuk dikenakan dalam berbagai acara pesta. Teman terbaik.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Terima kasih kau masih setia dengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Dan pagi-pagi aku mau update dulu teman Pro 2 seputaran informasi perakiraan cuaca. Tiada lain tiada bukan dari bmkg.go.id pastinya. Hari ini gimana menurut kamu? Lebih dingin atau lebih panas teman Pro 2? Atau lebih hangat ya kalau pagi-pagi ya? Tapi kalau menurut aku so-so sih ya. Dan dilihat dari situasi kondisi, ternyata memang di berbagai wilayah ini untuk perakiraan cuacanya teman Pro 2 itu lebih ke udara kabur atau kabut asap. Dan khusus di Klungkung dan juga Kota Denpasar yang diprediksi cerah untuk hari ini. Dan Kota Denpasar di kisaran suhu 23 sampai dengan 27 derajat Celcius. Jadi memang lebih adem daripada biasanya dengan kelembapan 66 sampai dengan 92%. Cuman kadang-kadang kan kliap-kliap ya teman Pro 2 ya, kalau bahasa Indonesianya itu kayak berubah-ubah gitu. Kadang begini, kadang begitu. Jadi tetaplah sedia payung dan juga jas hujan di kendaraan kamu. Kalau-kalau nih perubahan cuacanya tiba-tiba banget, ya kamu udah siap siaga.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue Nagasari atau Nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue Nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata Nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue Nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya Nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian Nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, Nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan Nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Teman terbaik.

Semangat pagi teman Pro 2, buat kamu yang berkendara roda 2, kerasa banget ya sejuk-sejuknya pagi hari ini. Dan iya teman Pro 2, memang belum seterang itu sih matahari di pantauannya dari Hayam Wuruk nih teman Pro 2, tapi gak tahu kalau dari daerah kamu ya. Dan kali ini karena kita menuju ke pukul 7, sebelum kita ke topik kita yang menarik hari ini seputaran sarapan teman Pro 2, ini aku mau update dulu terkait dengan lalu lintas di sekitar kita. Simpang Hayam Wuruk Nusa Indah teman Pro 2 terpantau ramai lancar. Kemudian di simpang Kapten Japa Kreneng gitu ya, juga terpantau ramai nih teman Pro 2 ya, ramai banget kendaraannya. Karena memang jam-jam berangkat sekolah, kemudian bisa dikatakan simpang Melati juga terpantaunya ramai lancar teman Pro 2 untuk pagi hari ini. Dan untuk wilayah lainnya seperti di Caturmuka terpantau ramai lancar, tapi termasuk lancar juga ini ya, paling lancar di antara yang sudah saya pantau untuk sekarang. Tapi kalau yang lain teman Pro 2, kita akan pantau di simpang Pura Dalem yang Batu. Ini masuk di Renon ya teman Pro 2 ya, yang terpantau ramai lancar. Jadi kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 mendominasi untuk pagi hari ini. Jadi aku rasa teman Pro 2 juga lagi berangkat kerja, lagi berangkat sekolah juga. Jadi hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan juga gitu, jangan lupa tetap utamakan kewaspadaan kamu, karena segala sesuatu bisa terjadi tiba-tiba teman Pro 2. Jadi tetaplah siap siaga untuk mengantisipasi hal terburuknya. Semangat untuk hari ini, semangat di hari Jumat ya. Karena apa? Karena besok weekend.

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba, yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Terima kasih untuk kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Yuk gabungan yuk di Instagramnya Pro 2. Aku ngasih kamu pilihan, pilih bubur kacang hijau atau bubur injin pagi hari ini. Tapi kalau bisa keduanya kenapa satu ya? Coba teman Pro 2, kamu pernah gak sih ngerasa kalau semangkuk bubur gitu ya, atau diwadahin gelas mungkin bisa, bubur kacang hijau atau bubur injin ini punya efek bikin hati happy ya, selain perut kenyang teman Pro 2. Padahal isinya sederhana banget, tapi kalau disuguhkannya, dinikmatinya lagi hangat, ditambahin santan, terus di beberapa momen mungkin ada yang suka manis, ada gula dari gula aren atau enggak isi pun, wah rasanya teman Pro 2 enak betul, nostalgia gitu ya. Dan bubur manis ini ternyata sebenarnya salah satu makanan yang tertua ada di Nusantara. Hampir-hampir setiap daerah ini punya versinya sendiri. Soalnya bahan-bahannya itu gampang banget buat ditemuin teman Pro 2. Ya contoh aja lah bubur kacang hijau gitu ya, kacang-kacangan, terus beras, ketan, santan, dan gula merah. Ini ya mudah ditemuin di sekitar kita. Dan yang menarik juga, bubur ini bukan cuma makanan orang sakit ya. Siapa nih kalau udah sakit nyarinya bubur? Ya mungkin kalau udah sakit lebih nyaman makannya bubur. Tapi bubur ini bukan makanan cuma buat orang sakit gitu. Dan di Indonesia ya justru bubur ini sering memang disajikan sebagai menu sarapan. Soalnya ya karena mudah dicerna itu dan juga mengenyangkan teman Pro 2. Tapi tahu gak sih kamu kalau kata bubur ini datangnya dari teknik memasak biji-bijian dengan air dalam kurun waktu yang lama sampai akhirnya teksturnya lembut. Jadi hampir semua budaya di dunia punya versi buburnya masing-masing.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Yah, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

adalah jenis gempa yang terjadi karena adanya aktivitas magma pada gunung berapi, dan gempa tersebut biasanya terjadi sebelum meletusnya gunung berapi. Apabila keaktifan gunung tersebut semakin besar, ledakan ataupun meletusnya gunung berapi juga akan dapat menghasilkan efek gempa bumi. Dan terjadinya gempa bumi vulkanik ini bisa menjadi penanda akan meletusnya gunung berapi, meskipun tidak semua jenis gempa bumi vulkanik diikuti dengan terjadinya letusan dari gunung berapi. Salah satu contoh gempa bumi vulkanik terbesar di Indonesia adalah letusan Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dengan jumlah korban jiwa mencapai 92.000 jiwa. Teman terbaik.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

satu single dari Adele, teman pro 2, I Drink Wine. But today I eat bubur kacang hijau aja lah, teman pro 2 ya. Kangguin, namanya ngelokal banget. Karena bubur kacang hijau ini, teman pro 2, jadi bubur manis yang sebenarnya kita pasti kepikiran pertama. Aku pengen bubur tapi buburnya bukan bubur beras. Pasti kepikiran langsung bubur kacang hijau. Dan termasuk salah satu sumber protein nabati terbaik loh. Selain protein, juga ngandung serat, folat, magnesium, zat besi, kalium, dan juga vitamin B kompleks. Bahkan di banyak daerah ya, bubur kacang hijau ini dipercaya bantu buat mulihin tenaga kamu setelah beraktivitas, teman pro 2. Makanya sering dijual pagi atau malam juga ketemu ya. Terus teman pro 2, kalau pengen yang lebih hangat gitu ya, rasa di buburnya biasanya jahe ini ditambahkan. Jadi bukan cuma aromanya teman pro 2, tapi juga hangat sensasinya di tubuh yang bikin rasa buburnya jadi lebih kompleks teman pro 2, bukan konfleks ya. Dan protein kacang hijau itu menurut data mencapai 24 gram per 100 gram biji kering. Jadi ini yang akhirnya bikin juga salah satu kacang lokal dengan kandungan protein yang cukup tinggi adalah kacang hijau.

0: bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger! Kamu udah minum air?
2: Itu air minum aku, Keles.

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?
3: Teman terbaik.

Kalau bisa hemat, kenapa enggak teman Pro 2? Apalagi kalau sarapan bubur Injin ini memang asli teman Pro 2 hematnya ya. Sama kayak bubur kacang hijau yang tadi kita sebutin. Dicari mudah, dibuat juga mudah. Kalau beli juga enggak mahal. Apalagi kalau di Bali, teman Pro 2, bubur Injin ini memang jadi salah satu makanan tradisional yang bisa dikatakan ada di mana-mana. Coba kita ke Pekan Kereneng aja nih, teman Pro 2. Kita ke Pekan Kereneng sekarang, kita akan dapat teman Pro 2. Kalau Injin di bahasa Bali, dalam bahasa Indonesia memang namanya ketan. Nah, ketan hitam ini teman Pro 2 berbeda dengan bubur kacang hijau yang cenderung encer. Karena bubur Injin itu punya tekstur yang lebih kental. Soalnya ketan hitamnya ini ngeluarin pati yang dimasak selama berjam-jam. Warna hitamnya ini agak keunguan ya teman Pro 2. Iya, yang datang dari pigmen alami yang namanya antosianin. Jadi si pigmen ya, pigmen antosianin ini juga ada di blueberry, blackberry, sampai dengan ubi ungu. Dan fun fact-nya, semakin lama ketan hitam dimasak perlahan, teksturnya itu akan semakin creamy teman Pro 2, tanpa perlu tambahan tepung sama sekali.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karangpuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan kami. Sudah ada pilihan teman Pro 2, Burcangjo apa Burinjin? Pilihan yang mudah sebenarnya ya, karena kadang di satu tempat juga ada jualan keduanya, ataupun mau kedua-duanya juga bisa teman Pro 2. Cuman lebih komplit lagi kalau dilengkapi dengan santan ataupun gula, teman Pro 2 ya. Ini buat yang suka-suka, suka ke manis dan suka ke gurih. Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa sih hampir semua bubur tradisional yang manis itu tuh pakai santan, teman Pro 2? Kan ada juga ya namanya bubur, kok tiba-tiba aku lupa namanya, warnanya hijau, bubur apa tuh ya? Ya pokoknya begitulah, nanti kalau ingat aku bilang lagi teman Pro 2 ya. Ternyata ini adalah karena ilmu rasa. Lemak dari santan ini ya bakal bantu aroma rempah, dan juga kalau ada gula aren itu bikin rasanya jadi lebih kaya. Dan kalau kita bicara tentang gula aren atau gula merah gitu ya, itu memang cita rasanya kan karamel banget teman Pro 2. Karamel yang alami dan beda sama gula pasir. Jadi ada perpaduan nih di sini antara manis, gurih, dan sedikit asin dari santan, ya akhirnya bikin lidah kita ngerasa kalau ini adalah sebuah keseimbangan. Makanya walaupun sederhana teman Pro 2, ya bubur tradisional yang manis satu ini, yaitu bubur Injin. Berarti gak satu ini ya, dua ini. Antara Injin atau kacang hijau itu cocok dipadukan jadi rasanya makin lengkap. Dan di dalam dunia kuliner, kombinasi manis dan juga gurih terbukti teman Pro 2 buat makanan lebih terasa memuaskan dibanding hanya manis saja.